kalimat kucing itu punya 9 nyawa. Kenapa gitu? Dan pendengar Pro 1 RRI Talking On, iya, untuk pagi ini ada informasi juga ya, konon kenapa sih ungkapan kucing punya

biasa juga dimiliki oleh kucing. Ya, dilengkapi dengan sistem vestibular yang baik di bagian dalam telinga, kucing memiliki tingkat keseimbangan yang sangat tinggi. Dan secara biologis, kucing tetaplah hewan biasa yang hanya memiliki satu nyawa. Meskipun kemampuan bertahan hidup mereka sangat baik, mereka tetap bisa terluka atau mati jika terjatuh dari ketinggian ekstrim atau mengalami kecelakaan. Misalnya nih, mungkin ada ya beberapa kasus itu pernah kita lihat, seperti disengaja dilempar hewan tersebut, hewan manis itu gitu ya. Dan itu yang kadang-kadang mungkin persiapan mereka atau kesiapan hewan itu untuk mempertahankan diri atau menyelamatkan diri, akhirnya tanpa perkiraan dan bisa mencelakai mereka gitu sih. Oke deh, untuk pendengar, semangat selalu ya dengan beragam kisah, beragam asa hal yang akan dilakukan untuk sepanjang hari. Tapi juga mau langsung undur diri karena sudah tuntas tugas Nur menemani Anda, tapi pastikan jangan kemana-mana karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Fajri akan hadir menghantarkan rangkaian program-program Pro 1 RRI Talking On Live. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Di edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026, kebersamaan kita hingga nanti lewat rangkaian program dan informasi yang hadir. Pendengar mengawali jumpa kita, rangkaian pilihan lagu pop Indonesia hadir menemani ruang dengar Anda, dan juga program Kita Indonesia saat lagi akan menemani aktivitas Anda di hari ini.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, Sonto Junior Pro 1 RRI Takengon 93 FM, seperti yang kami sampaikan, saat lagi kita akan ulas berkaitan dengan program Kita Indonesia. Topiknya untuk hari ini adalah mengenal keunikan Pacu Jawi. Di 93 FM tentu bersama kami saat lagi, tetaplah di ruang dengar Anda untuk menikmati rangkaian informasi dan juga hiburan yang terus hadir hingga pukul 11 nanti.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, di program kita Indonesia untuk edisi hari ini ya, kita mengenal tentang keunikan pacu Jawi. Dan bersama saya ada Bang Ari juga, yang merupakan penyiar Pro 1 RRI Takengon, yang baru bergabung sama kita. Dan ke depan beliau juga akan menjadi atau menemani Anda lewat rangkaian program dan informasi pendengar. Kita sapa dulu nih Bang Ari, selamat pagi, apa kabar Bang?
1: Ri, sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang Fajri. Makasih nih Bang Fajri untuk waktunya di Pro 1.
0: Ya, baik. Untuk program kita di pagi ini adalah program kita Indonesia ya Bang Ari ya. Kita mengenal keunikan pacu Jawi. Dan pendengar, kalau Anda mungkin membayangkan perlombaan yang tidak menggunakan kendaraan bermesin tetapi menggunakan tenaga hewan ternak yang selama ini membantu petani di sawah, inilah pacu Jawi ya, sebuah tradisi balapan sapi yang berasal dari wilayah Tanah Datar, Sumatera Barat. Pacu Jawi sendiri secara sederhana berarti balapan sapi, namun tradisi ini bukan sekedar perlombaan biasa, tetapi memiliki nilai budaya, sejarah, dan filosofi yang kuat bagi masyarakat Minangkabau. Mungkin kalau dari Bang Ari ada informasi apa nih berkaitan dengan pacu Jawi, silakan Bang.
1: Iya, pacu Jawi ini, tradisi ini biasanya diselenggarakan setelah musim panen sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atau hasil pertanian yang melimpah. Selain menjadi hiburan masyarakat, pacu Jawi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga dari berbagai negara. Demikian Bang.
0: Iya, baik. Ya, kalau kita lihat memang tradisi ini berbeda ya dengan tradisi yang lain ya. Hiburannya di hiburan masyarakat dilakukan setelah musim panen, dan para petani membawa sapi mereka ke area persawahan yang sudah dipanen. Kemudian sapi-sapi tersebut dipacu melewati jalur berlumpur ya Bang Arya.
1: Iya benar.
0: Oke,
1: sekali.
0: Baik. Dan pendengar, ternyata banyak sekali keunikan Indonesia kalau kita bahas tentang kita Indonesia. Selain mungkin ciri khas kita adalah gotong royong, budaya yang banyak, suku yang banyak, bahasa yang banyak juga, budaya yang sangat melimpah bahkan dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita hitung, gak bisa hitung mungkin ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, ada banyak sekali budaya dan juga jenis tradisi. Dan keunikan pacu Jawi yang membuat pacu Jawi berbeda dari lomba sapi lainnya adalah lokasinya. Jika biasanya perlombaan dilakukan di area khusus, pacu Jawi justru berlangsung di sawah berlumpur. Sapi yang digunakan biasanya dipasangkan dengan alat bajak tradisional. Seorang joki berdiri di belakang sambil mengendalikan laju sapi. Menariknya, joki tidak duduk di atas kereta atau alat tertentu, tetapi mereka menjaga keseimbangan sambil berpijak di tanah yang licin. Tak jarang, joki harus bergantung pada ekor sapi untuk menjaga posisi mereka ketika sapi berlari kencang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami ya. Saat lagi juga akan kita ulas kembali berkaitan dengan tradisi pacu Jawi yang ada di Sumatera Barat.

0: nih bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Ya, benar Pro 1 RRI Takengon masih di program Kita Indonesia dan juga masih bersama saya Fajri dan juga ada rekan Ari yang memandu untuk program Kita Indonesia siang ini. Tadi sudah kami sampaikan ya beberapa informasi berkaitan dengan Pacu Jawi. Mungkin Bang Ari ada yang ingin atau informasi yang ditambahkan, silakan dulu Bang.
3: Iya Bang Fajri, terima kasih Bang Fajri. Iya Bang, kalau dipikir-pikir Bang, di zaman yang sekarang dengan hiburan kita yang sudah begitu banyak dengan digital ini,
2: iya,
3: ternyata Pacu Jawi ini Bang tetap mampu menarik perhatian masyarakat, bahkan menarik perhatian wisatawan.
2: Iya.
3: Jawabannya sederhana Bang, bukan karena tradisi ini hanya soal atraksi sapi yang berlari.
2: Iya.
3: Tapi di baliknya ada semangat kebersamaan, warga saling membantu menyiapkan acara, para peternak berkumpul, pedagang ikut berjualan, anak-anak bermain. Di situ mendapatkan satu kebersamaan. Inilah yang membuat Pacu Jawi nggak pernah kehilangan pesonanya. Gitu Bang.
2: Benar. Artinya emang Pacu Jawi mendapatkan tempat tersendiri lah ya.
3: Benar.
2: Di para penikmatnya. Kalau kita lihat filosofi Pacu Jawi sendiri, Pacu Jawi bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencapai garis akhir ya. Kalau kita lihat ada filosofi yang terkandung di dalamnya, masyarakat Minangkabau melihat Pacu Jawi sebagai gambaran kehidupan manusia. Sapi yang berjalan beriringan menggambarkan pentingnya keseimbangan dan kerjasama. Selain itu, tradisi ini juga mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga kemampuan mengendalikan diri dan menjaga harmoni. Ya, mungkin ada tambahan lagi kira-kira nih dari Bang Ari seperti apa nih?
3: Iya Bang, ada beberapa hal yang menarik sih Bang dari Pacu Jawi. Yang pertama, sawah yang seperti yang Bang Fajri sampaikan di awal tadi. Sawah yang digunakan itu bahkan yang sawah yang berlumpur. Semakin becek bahkan semakin seru. Nah yang kedua Bang, joki tidak memakai pelana atau apapun yang seperti yang di awal tadi. Mereka hanya bergantungan pada kedua ekor sapi. Untuk membuat sapi itu bisa lurus maju ke depan. Nah yang ketiga Bang, sapi yang tampil bagus biasanya menjadi incaran para pembeli. Karena dianggap mungkin memiliki kualitas yang baik. Jadi selain menjadi hiburan, Pacu Jawi juga memberi nilai tambah bagi para peternak.
2: Seperti pacuan kuda mungkin ya, ketika kuda-kuda beker, kuda-kuda juara, harganya biasanya lebih mahal lebih tinggi gitu ya, dibanding dengan kuda-kuda yang baru tampil lah seperti itu ya. Dan ternyata pendengar tanpa pelana dan harus menjaga keseimbangan hanya memegang dua ekor sapi ya. Baik. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Dala.
3: Intermezzo.
4: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
5: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Kumpul, pedagang hadir, kesenian ditampilkan, dan fotografi budaya berkembang. Bahkan keunikan Pacu Jaya membuat tradisi ini banyak dikenal hingga mancanegara karena dianggap memiliki budaya yang visual dan menarik.
1: Benar
0: sekali. Ya. Pendengar Pro 1 RRI Takengon dari Pacu Jawi tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa ini mungkin menjadi pelajaran bahwa tradisi bukan hanya peninggalan masa lalu ya, yeah. Bahwa ada juga tradisi itu yang terus hidup bergerak mengikuti perkembangan zaman. Mungkin sebagai penutup nih dari Bang Ari, apa yang disampaikan dari Pacu Jawi untuk hari ini, silakan Bang.
2: Ya, sebagai penutup ya Bang ya, Pacu Jawi. Memang Pacu Jawi ini mengajarkan kita tradisi bukan hanya tentang menjaga masa lalu, tapi juga tentang merawat identitas untuk masa depan. Mm-hmm. Selama budaya masih dihargai dan diwariskan, maka selama itu pula semangat Indonesia akan tetap hidup di hati generasi penerus.
0: Oke, baik. Pendengar, kami akhiri untuk rangkaian Kita Indonesia dengan temanya keunikan tradisi Pacu Jawi. Mudah-mudahan menambah referensi pengetahuan kita atau juga sekedar ulang kaji, mengingat kembali bahwa ada tradisi Pacu Jawi di tanah datar Sumatera Barat.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, salah ya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for Yay Info.

0: Baik, pendengar RRI, kita bergabung ke Pro 3 dengan tema dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadeswara Rizky Protogereri terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka

0: 1-7-6 tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
1: Itu
0: benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa. Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
2: Yes, happy. Of course, second set was.
3: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama,

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, demikian sudah kita ikuti bersama untuk dinamika olahraga dan satu pilihan lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita. Pendengar, rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hadir hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Wih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dreiner. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dreiner ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya enggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.
3: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus hadir menemani kebersamaan kita untuk siang ini hingga nanti menjelang waktu zuhur ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Foyer, Foyer Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih cowok, aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi gak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI, Foyer Info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus menemani kebersamaan kita untuk siang ini. Selamat siang untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

KBR kami sampaikan lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kecamatan Kebaikan berhasil keluar sebagai juara umum pada kegiatan peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syariat Islam tingkat SD MI dan SMP MTS Kabupaten Aceh Tengah. Trofi juara umum diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan MSP saat menutup rangkaian kegiatan di Gedung Olah Seni Gos Takengon Rabu kemarin. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tengah Muslim NCL memberikan apresiasi atas kelancaran kegiatan selama 2 hari. Ia menegaskan seluruh proses penilaian dilakukan secara independen oleh Dewan Hakim tanpa campur tangan panitia. Berdasarkan akumulasi nilai dari seluruh cabang, Dewan Hakim menetapkan Kecamatan Kebaikan sebagai juara umum setelah meraih nilai tertinggi dalam ajang syiar Islam tingkat Kabupaten setempat tahun 2026. Sekian lintas informasi, selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: FYI for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Ya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa doclang?
0: FYI for yay info.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On, selamat siang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami ya. Rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia akan terus hadir hingga menjelang waktu zuhur nanti untuk wilayah Talking On dan sekitarnya. Seperti biasa, kita nantikan juga untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Talking On untuk waktu zuhur kita pada pukul 12.37 waktu Indonesia Barat.

0: AI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasak rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo ciau nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah, anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
6: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubbing, dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubbing. Bye.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, rangkaian pilihan lagu Islami selanjutnya menemani kebersamaan kita untuk siang ini, sembari kita nantikan untuk bergabung bersama dengan Masjid Ruhama, menantikan pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan nanti kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم

ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

Saat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya, pendengar, saat lagi seperti biasa pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti untuk keberseruni.

0: Gitu nanti nanti kabar seruni menyawah ni kabar Iwan Lau si seruni berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takingan menyawahan ke Berseruni Tarlo Kamis tanggal 2 Juli 2026. Saudara, kita ikuti ke Berseruni selengkapi. Sekda Bener Meriah menyerahkan penghargaan Lomba Perpustakaan Desa Sijroh. Kita ikuti ke Berselengkapi.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Riswandika Putra, menyerahkan tropi dan piagam ku pemenang Lomba Perpustakaan Desa Sijero tingkat Kabupaten I Aula Pasar Simpang 3, Redelung, Rabu Maning. Wan sambutene, Riswandika mengaspirasi mehni peserta dan menyawahan lomba ini kin bentuk penghargaan kin desa si berkomitmen mengembangkan perpustakaan kin pusat literasi masyarakat. Berharap acara ini memotivasi pengelola perpustakaan kampung kendronya meningkatkan kualitas layanan, berinovasi, serta menumbuhkan minat baca masyarakat. Menuruti, perpustakaan PKT mampu beradaptasi urun perkembangan teknologi digital tanpa menaringan fungsi dan pusat pembelajaran. Lisa Dana, RRI Takingan, menyawahni kabar seruni.
1: Kabar selanjutnya. Karya bakti TNI menuke badan nidene di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayuluas.
3: Melalui program Karya Bakti TNI Tun Anggaran 2026, Kodim 0113 Gayuluas menuke badan nideni narui 4425 meter idosun enang-enang Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayuluas. Komandan Kodim Dandim 0113 Gayuluas Letkol Armpran Desiapan Eka Saputra SH memimpin langsung pengecekan lokasi segergus menentang progres jalan siukea. Program ini bertujuan kin menuke akses ni masyarakat di daerah terpencil sehingga jemadeli temas khusus ini mengenal ekonomi melancaran distribusi hasil pertanian rum akses menuju fasilitas pendidikan semakin temas. Pembangunan infrastruktur roya buat nyata TNI, pemerintah daerah, rumah masyarakat kin menetiran pemerataan pembangunan ku pelosok negeri. Iprene, bakti TNI numa sekedar membangun infrastruktur plin, tapi juga menyambungkan harapan masyarakat. Melalui program ini, TNI berharap akses makin jeroh kati masyarakat Desa Pertik di wilayah pedalaman Kabupaten Gayuluas, ekonomi EP makin lancar. Mahyani, Ari RRI Takingan, menyawahni keber Serloni.
1: Keber pemarin, kenaikan pangkat semestinya kin pemicu bebuat secara profesional. Kita ikuti keber selengkapi.
3: Nikni pangkat numa sekedar penghargaan atas masa depan dinas plin, tapi turah menjadi pemacu kin personil wan meningkatan profesional kualitas pelayanan ku masyarakat. Penegasan oleh sawahni Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIK MH mane waktu memimpin upacara kol rapot nikni pangkat 86 personil Polres daerah ini periode 1 Juli 2026 ia lemah-lemah Mapolres. Iprene, niki pangkata konsekuensi ku lebih kulit tanggung jawab. Ternyata personil si menerima pangkatai tuntut turah mampu menuruhan buat si lebih jeroh. Ingatannya juga ku personil beweni kuna katinguk menjaga integritas, iman, takwa. Kin dasar menjalanan kompleki tugas kepolisian. Selain meningkatkan kemampuan diri, Kapolres juga menekanan pentingi memperkuat solidaritas iwas internal lembaga kin modal utamawan menjaga keamanan ketertiban masyarakat kamtibmas kondusif. I momentum ini harapani mungkin pengingat ku personil beweni bahwa jenjang kepangkatena sebagai amanah siturahi pertanggungjawaban melalui pengabdian ku jemadeli. Mahyani, Ari RRI Takingan, menyawahni keber Serloni.
1: Biar saudara kami sawahan keber Serloni, Ari RRI Takingan, nanti dan keber Serloni selanjutnya, jeplo wan jam satu ruhul, berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biar sudere, bermari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengen. Jilupan program kabar seruni.

sekitar kita ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

0: Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ya, pendengar Pro Satu RRI Takengon ya, rangkaian dangdut hadir menemani kebersamaan kita untuk siang ini ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu telah hadir menemani kebersamaan kita untuk siang ini di rangkaian Pro Dangdut. Dan sebelum kita buka untuk interaktif kita ya, kami hadirkan dulu untuk satu pilihan lagu kembali menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 2 Juli 2026. Untuk rangkaian Pro Dangdut kita hadir seperti biasa hingga pukul 3 sore nanti.

0: Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.
1: FYI for Yay Info.
2: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
3: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
2: Neng, es krim, Neng.
3: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
2: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
3: Moka.
2: Moka.
3: Ada nggak?
2: Ada, Neng, ada.
3: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
2: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
3: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
2: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
3: Saya kasih tahu ya, Bang.
2: Iya, iya, iya.
3: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
2: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
3: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
2: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
1: FYI for Yay Info.

0: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Siang ini silahkan di 0821-6585-4676. Yang ingin bergabung WhatsApp kita juga boleh di 0852-7082-5272. Baik, kita coba terima penelpon untuk siang ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, Dangdut adalah kita.
1: Sehat ya Bang Fadri?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah Bang Fadri sehat, enggak ada suatu kekurangan apapun.
0: Iya, baik, terima kasih. Nih gimana nih suasana atau cuaca di sana nih?
1: Mendung-mendung manja ini, Bang.
0: Mendung-mendung manja, baik. Ya, mau request lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya Acuh Tak Acuh aja, Bang ya.
0: Acuh Tak Acuh, baik. Ya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang?
1: Salamnya buat Bang Fadri, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki sekeluarga Bang ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang.
1: Bunda Ana, Kak Selvi, Kak Yati, Bang Budi, Bang Cebro, Kak Hanima, itu aja Bang.
0: Ya, untuk siang ini ada Bang Ari juga nih Bang, Bang Boy.
1: Siapa?
0: Ada Bang Ari penyiar di Pro 1 untuk Dangdut siang ini.
1: Ya, salamnya buat Bang Ari baru Bang ya.
0: Iya, benar.
2: Siap, terima kasih Bang.
1: Best Boy di Meriah Jaya ini Bang Ari ya.
2: Siap Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Boy.
1: Bang?
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih alhamdulillah anu Bang ya. Apun gitu Bang, terima kasih.
0: Oke, siap, nanti lagunya kita putar ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mas Boy tadi, Bang Arya, yang sudah bergabung bersama kita. Terus yang ingin bergabung silahkan di 0852-7082-5272. WhatsApp kita di 08. Ya, maksud kami WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Untuk kalian telpon kita 0821-6585-4676. Silahkan yang ingin bergabung di nomor tersebut ya. Oke, mungkin ini bisa langsung disapa ini Bang Ari.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga Bang Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Ada Bang Ari langsung nih Kak Amoy, mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu dengan Bang Ari nih siang ini.
2: Iya Kak.
3: Salam kenal Bang Ari. Bang Ari dari mana?
2: Salam kenal kembali Kak Amoy. Ya Kak, mungkin gimana Kak cuaca di seputaran di situ Kak?
3: Aduh, kayaknya ini kok udah salam kenal kita Bang ya. Sepertinya cuacanya redup-redup manja Bang, seperti hati ini.
2: Waduh, redup-redup manja ya Kak ya. Jangan sampai masuk ke hati itu Kak, redup-redup
3: manjanya. Ya, kami sudah biasa Bang, canda lewat udara, biar semangat sedikit.
2: Siap Kak. Ya Kak, untuk mungkin lagunya Kak, mungkin ada yang mau di request Kak?
3: Lagunya Bang.
2: Sesuai dengan hatinya Kak?
3: Bang. Abang orang dari mana Bang?
2: Siap, gimana Kak, izin?
3: Abang dari mana?
2: Oh, saya dari mana? Saya dari Benar Meriah, Kak.
3: Oh, dari Benar Meriah, iya. Dari Pro 1.
2: Iya, saya di Pro 1 ini, Kak. Di Pro 1.
3: Saya kayaknya dari Pro 1 enggak pernah nelpon sama karyawan-karyawan sana, cuma sama Bang Tibu yang kenal.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Iya Kak, ini Kak mungkin ada lagu yang mau di request mungkin, tapi jangan sesuai hatinya Kak, yang terlalu redup ya. Yang bikin kita semangat itu Kak.
3: Ya, kita kayak lewat canda, lewat iklan Bang.
2: Siap.
3: Ya, kalau sedang monitor itu Bang ya. Kalau di Pro, ini Pro 3
2: Pro 1.
0: Ya, ini Pro 1 Takengon Kak Amoy.
3: Oh, artinya ini Pro 1.
0: Iya. Benar
3: Meriahnya Bang?
0: Benar Meriah, tapi Pro
2: 1.
3: Oh ya cabang gitu.
0: Oh iya.
3: Mau ngambil lagi Bang Pani ke Misa Gayu?
2: Pani.
0: Oh Pani, Abang Mio Kak.
3: Mau ngambil lagi Bang
0: Anaga
3: Piano dari Rona Irama.
0: Wih siap.
2: Cocok ya Kak.
3: Tut Bang.
0: Cocok piano cocok nih Bang Anu nih, Bang
3: Ari. Dan ini untuk Bang Ari dulu di sana sama Bang Fajri, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, besok jumpa lagi Bang Ari ya.
2: Amin, berikin ya. Iya.
3: Yang tangkap pula untuk karyawan dan karyawati.
2: Siap.
3: Dan untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada.
2: Iya, lanjutkan.
3: Dan penggemar-penggemar RRI juga dimanapun berada.
0: Oke.
3: Dan terakhir Bang Fajri, Bang Ari.
2: Iya.
3: Salam lewat udara semuanya dari Sabang sampai Merauke, Bang Fajri, Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam.
3: Lanjut perjuangan, Bang.
0: Iya, waalaikumsalam, Bang Ari. Kalau mungkin kalau Bang Ari nanti bawa dangdut atau lagi mandu ya. Biasanya ini pendengar-pendengar yang rajin gabung nih di Pro Dangdut.
2: Gitu. Oh. Sudah langganan.
0: Iya, sudah langganan nih di Pro Dangdut. Ya. Ya, ingin bergabung pendengar kami tunggu di 0821-6585-4676. Ya, mungkin boleh disapa nih Bang Ari, sudah ada lagi yang bergabung sama kita.
2: Iya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ini, di mana ini, Bang?
4: Ini dengan Bang Usman Bole ini. Ini kayaknya penyiaran baru ya.
0: Iya, betul.
4: Yuk, salam kenal aja, Bang, dari kita orang.
2: Salam kenal kembali ya.
0: Salam kenal kembali.
4: Iya, mau request lagu nih, Bang.
0: Silakan, Bang.
4: Dari Dede Api LDA 7 ya.
0: Iya, Bang, judulnya?
2: Dede Api.
4: Dede April DA 7 Mutiara Hidupku.
2: Mutiara Hidupku. Oke, Bang, langsung
4: stel sebentar lagi. Salam nih boleh, buat boleh semua pimpin di mana saya berada, terima sekali buat penyiar-penyiar yang ada di RRI Tangerang. Salam kompak selalu dari kita orang.
0: Siap. Oke, siap.
4: Yuk, gitu aja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Bang Mus di
2: Simpang Balik.
0: Requestnya tadi Mutiara Hidupku ya, Bang ya.
2: Dari DA 7 siapa tadi?
0: Ya, coba Mutiara nanti kita Hidupku siapin lagunya ya. Oke, baik ya, ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. Yang ingin bergabung silakan di nomor yang sudah kami sebutkan tadi ya. Di 0821-6585-4676. Di nomor tersebut pendengar, dan juga WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Ya, sembari menanti untuk kebersamaan Anda, kita adikan dulu ya satu lagu, Bang Arya.
2: Boleh.
0: Oke, ada Acu Tak Acu dan juga piano dari Roma Irama.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Ih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Jangan sembarangan membagikan NIK, OTP, atau password kepada siapapun. Data pribadimu adalah aset berharga. Amankan akun dengan verifikasi 2 langkah. Bijak online, aman setiap saat.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang penengonen, yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat, atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang penengonan ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon masih di rangkaian Pro Dangdut bareng saya Fajri dan juga ada Bang Ari siang ini ya. Yang ingin bergabung silakan terus di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Yang ingin bergabung di nomor yang sudah kami sebutkan tadi 0821 mendengar 6585-4676 untuk request lagu-lagu dangdut. Baik, kita baca dulu beberapa WhatsApp. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagung Jeget. Request lagu dari Vendik Adela, judulnya Secangkir Kopi. Salamnya buat Bang Sultan di Celala, lama tak ada kabar, Bang Herman, Bang Mus juga, dan buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Cuaca di Jagung cerah. Baik, di sini juga dilaporkan cuacanya cerah ya. Mudah-mudahan dapat mendukung segala aktivitas kita untuk hari ini. Yang ingin bergabung silakan terus mendengar di 0821-6585-4676 di WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Baik, ya.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dari mana kakak ini dan siapa ini ya?
2: Dari Toa, Bang.
1: Dari Toa. Dengan siapa kak ya namanya kak?
2: Iya, iya, betul.
1: Iya, nama kakak siapa kak? Boleh tahu
2: nih? Yana.
1: Oh, iya, iya, oke. Kak, mungkin
2: Yana.
1: Yana. Sehat kak selama di hari yang siang yang baik ini kak?
2: Oh, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat gak?
1: Kegiatan lancar kak gak?
2: Ini rumah Bang Fajri nih gara-gara
0: kak? Ada arah Bang Ari juga.
2: Oh, pantas sih yang bertunnel ini.
1: Ran kami ya Raisin.
0: Ran kami kena Bang Ari nih.
2: Enggak, kemudian arah Pong enggak.
0: Oh kak.
1: Bumi kak, jadi kak, anak kegiatan nih kak, sehat yang penting, sehat-sehat kak, kegiatan piaman kak.
2: Dari ulak undangan
0: nih bang. Oh, ulak undangan kak.
1: Cocok dangdutan kita kak gak?
2: Centan tuh gitu.
0: Oh, betak ya.
1: Bumi kak, kadang request lagu nih kak, anak, karena baru pulang undangan.
2: Oh, enggak, gue ya nih deh. Langitku berduka, Ari Roma Irama.
1: Langitku berduka,
0: Ari Roma Irama. Oke, siap. Nanti coba disiapkan ya.
2: Salam nih, kin penyiar deh. Semoga sehat selalu. Dan kin pendengar bebewen nih. Doa deh kita bang berikin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Langit Berduka ya bang ya.
1: Langit Berduka dari Roma Irama.
0: Okay.
1: Padahal cuaca kita lagi cerah ini.
0: Dangdut Langit Berduka. Ya ya, ingin bergabung silahkan ya. Di 0821-6585-4676. Silakan di nomor yang sudah kami sebutkan tadi ya. Yang ingin bergabung terus bersama kami di Pro 1 RRI Takengon ya. Ya, di 0821 mendengar 6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Ya, kita coba baca lagi untuk beberapa WhatsApp lagi ya yang sudah masuk siang ini. Selain Mas Nawan tadi request lagu Secangkir Kopi dari Vendik Adela, ada juga Kak Jas di Pondok Ulung. Pondok Ulung bener meriah ya Bang Ria?
1: Pondok Ulung ya bener meriah.
0: Bener meriah ya. Iya. Request lagu dari Dangdut ya, yang versi dangdutnya Kalau Bulan Bisa Ngomong. Salam buat semua pendengar dimanapun berada. Ya, berizin untuk Kak Jas di kawasan Pondok Ulung. Ya, sembari menanti mendengar untuk kebersamaan kita di rangkaian Pro Dangdut siang ini ya. Untuk WhatsAppnya di 0852-7082-5272. Untuk line telepon kita di 0821-6585-4676 biar gak terlalu lama. Oke, kita terima satu penelpon lagi ya bang ya.
1: Boleh.
0: Ya, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya bang, dari siapa ini, di mana ini bang?
3: Ini Aman Amri Pantiraya.
1: Aman Amri Pantiraya, bener meriah pak ya. Bener sehat ya, seru nih pak.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Hana mali request lagu nih Pak. Semakin
3: iya, Paul di.
1: Paul. Paul. Oh, Bumi. Hana judul ya, Pak?
3: Ya, Hana dia. Dari sana judul dulu.
0: Oh, oke, okay, siap. Ini, Pak. Hari Paul pokoknya Pak.
1: Paul pokoknya. Oh, salam-salam Pak Ari Udara, Kupongpong atau rekan-rekan Yone, Pak.
3: Eh?
1: Salam-salam mungkin era Pak.
3: Oh, salam-salam. Dari ini ara adik di Tebuk.
1: Oke. Okay.
3: Oh, ara sudono di anu mereka acara-acaraan. Dari ini penyiar seluruh Indonesia.
0: Oke, okay, siap.
1: Rumi Pak, lagu Ari Paul Pak ga? Judulnya Bencana apa itu Pak?
0: Oke, Bohmi berizin Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, lagunya yang penting dari Paul ya Bang ya.
1: Paul yang penting Pak.
0: Judulnya terserah ya. Yang penting dari Paul, judulnya terserah. Oke, baik. Ya, sembari menanti untuk kebersamaan selanjutnya ya. Yang ingin request lagu, oke, sudah ada lagi Bang Ari.
1: Sudah ada. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu?
2: Dangdut adalah kita. Okay, dangdut ada di mana? Dangdut ada di dataran Batu Tunyang.
0: Dari Tunyang.
1: Dari Tunyang, Ibu, okay. Ya.
0: Oke, dengan Ibu siapa ini, Bu?
2: Aku Nur.
1: Dengan Ibu siapa ini, Bu?
2: Biasa, Ibu Nur.
1: Ibu Nur dari Tunyang, Bu ya.
0: Agak Bu lupa-lupa ingat, Bu ga?
2: Lama-lama dari penanggir. Oke. Anak Kak Ati, Kak Tati.
0: Iya.
2: Anak kabar Tati Henang.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kudu mendung-mendung
0: ke
2: cuaca.
0: Oh, isin cerah. Cerah nih Bang Arya.
1: Cerah kami isin, Bu.
2: Cerah
1: betak, Bu. Cerah betak, Bu. Kuna itu nyang, Bu. Cerah kebuka.
2: Cerah.
0: Ini mungkin volume radionya bisa dikecilkan dulu ya, Bu ya. Atau langsung request, Bu?
2: Oh, lagu ini. Anak lagu ini.
0: Anak.
1: Karena cocok Ibu ga?
2: Gayo gerengok kita ga?
0: Oh, lagu dangdut Indonesia deh mulu ga? Kasih lagu Gayo Iyu kita hadirkan ga?
2: Air mata perkawinan
0: deh. Oke, okay. Wah, lagunya air mata perkawinan nih Bang.
1: Ini mengingat masa lalu sih Ibu ini sepertinya ya.
2: Nostalgia zaman
0: kan. Air mata.
1: Bumi berizin Ibu, nanti kami putarkan.
0: Silakan
1: salamnya Bu.
2: Biar bebeni. Okay. Suka amo yang serasiran.
0: Siap.
2: Nggak. Oh, nggak ketemu jodoh. Semoga dapat jodoh yang terbaik Kak Amoy.
1: Amin.
2: Bawa bebeni kusi pendengar radio dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita adikan dulu ya lagu ya Bang Arya.
1: Boleh kita
0: biar oke, boleh lah. Satu lagi ya. Abis ini kita adikan lagu ya. Ya halo Pro Dangdut. Halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini? Kakak, Ibu?
2: Adik Alvia di Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Wih, jauh. Alvia ya?
2: Viola.
0: Oh, Viola dari Makassar. Viola nih Bang Ari.
1: Dari Makassar mendengarkan Pro Dangdut dari Aceh.
2: RRI Digital Abang.
0: Oke, siap. Mantap. Gimana sehat ya kakak ya?
2: Alhamdulillah sehat. Abang sendiri berdua gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga kami berdua.
1: Ini karena posisinya jauh ini kak. Gimana yang pastinya cuacanya kan beda nih kak. Kalau kami di sini cerah.
2: Panas banget, Makassar udah 1 minggu lebih deh. Panas Pak.
0: Oh panas ya.
1: Kami masih panas tapi tetap dingin.
2: Kelihatan panasnya nggak di sini?
1: Iya kak. Jauh-jauh dari Makassar.
0: Nah, lagunya ada, apa kak?
1: Iya.
2: Dangdut ya. Dikasih aja deh. Ya biasa dengar tapi nggak ngerti judul. Ikutan aja bang.
0: Oh ikut aja. Oke, siap. Boleh.
2: Oke, saya hanya buat semuanya aja, yang buat monitor.
0: Baik.
2: Terkecuali, salam Bang Budi ya.
0: Oke, siap. Nanti disampaikan salamnya ke Bang Budi.
2: Terima kasih buat abang berdua, selamat beraktivitas ya. Terima kasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada khusus nih sepertinya Bang Budi ya. Ya, dimanapun dari, Bang Budi berada.
1: Iya, khusus untuk Bang Budi nih, walaupun
0: ada
1: dari jauh lagi nih.
0: Ada pendengar Viola nih dari Makassar, Bang Budi. Baik, mungkin kita serahkan ke Bang Budi nanti. Seperti apa bersama Bang Budi? Baik, kita adikan dulu ada Mutiara Hidupku dan juga secangkir kopi ya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: kita semakin membutuhkan kepedulian. Polusi, sampah plastik, dan perubahan iklim adalah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama.
1: Aku ingin tumbuh di dunia yang hijau dan bersih.
0: Mari wujudkan harapan itu dengan langkah sederhana. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, tanam pohon, dan dukung gaya hidup ramah lingkungan. Jaga bumi mulai dari diri sendiri. Suarakan hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.
2: Tahukah Anda, Presiden Republik Indonesia meluncurkan program Sekolah Garuda sebagai langkah strategis menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia. Pada tahap awal tahun 2025, program ini diterapkan melalui 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 lokasi Sekolah Garuda Baru yang diperkenalkan secara serentak di berbagai provinsi. Program ini merupakan bagian dari program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC Pemerintahan Baru untuk mempercepat lahirnya generasi berkualitas yang siap menghadapi persaingan global. Sekolah Garuda menggabungkan pendidikan akademik unggul dengan penguatan karakter, kepemimpinan, dan nilai Pancasila. Sekolah Garuda, akselerasi pendidikan unggul untuk Indonesia Maju.

0: Di rangkaian Pro Dangdut ya, masih bersama Bang Ari. Tadi sudah kita hadirkan beberapa pilihan lagu ya Bang ya. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini. Sudah 30 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Ada Bang Amir Mahmud di Melabu. Selamat siang, salam kenal untuk Bang, bukan Bang Heri, Bang Ari ya Bang ya. Dan juga request lagu Mansur S, judulnya Sejengkal Tanah. Salamnya buat semua aja. Salam sehat buat abang berdua. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Bang
0: untuk Amir, Bang Amir ya. Berikutnya ada Mak Vita, pi kabari Mak Vita. Untuk siang ini request lagu Revina, Gelas Yang Retak. Wah, aduh, ini nggak bisa minum nih Bang, gelas retak.
1: Kalau udah retak nggak bisa kita minum.
0: Takut pecah nanti kan. Iya, baik. Terima kasih untuk Mak Vita. Lagunya nanti coba kita hadirkan kalau cukup waktu ya. Kalau cukup waktu nanti kita hadirkan lagunya ya. Iya baik pendengar, selain Mak Vita ada siapa lagi nih? Oke baik, ada Muli ya request lagu. Oh maksudnya mau request lagu. Ada Riechan, Nyanyian Rindu. Salamnya untuk penyiar semua aja. Baik, terima kasih ya. Untuk ini gimana nih Bang Ari? Kira-kira kalau tadi kan ada pilihan lagu-lagu dangdut yang mungkin lagu-lagu lama juga ya. Lagu lawas. Mungkin sudah banyak yang versi cover-coveran baru ya.
1: Banyak-banyak Bang sekarang ya. Versi cover ya.
0: Mungkin mudah-mudahan terhibur lah ya, ya yang mudah-mudahan. Lagu kami hadirkan berdua bersama Bang Ari di siang ini ya pendengar. Tetaplah bersama kami untuk kita nikmati satu pilihan lagu berikut ya.

Pendengar, di balik kesederhanaannya, Gute menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Gute layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Gute sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gute tidak hanya sekedar makanan pengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.

Pernah dengar istilah sekali coba pasti menang? Faktanya, dalam perjudian yang sering menang bukan pemain, tetapi bandarnya. Perjudian, baik daring maupun konvensional, telah merusak ekonomi keluarga, memicu utang, konflik rumah tangga, hingga tindakan kriminal lainnya. Tidak ada judi yang aman, tidak ada judi yang menguntungkan, yang ada hanya kerugian materi dan masa depan. Jauhi judi, menang sesaat, rugi selamanya.

Kita boleh berbeda suku, bahasa, dan budaya. Namun, kita satu tujuan, satu tanah air. Inilah Indonesia, negeri yang dibangun di atas nilai Pancasila, dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Mari rawat persatuan, kuatkan toleransi, dan hidupkan kembali semangat gotong royong. Karena Indonesia kuat jika kita bersatu. Kita Indonesia.

0: Iya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang masih bareng saya Fajri dan juga ada Bang Ari di sini ya. Kita sudah di penghujung kebersamaan kita untuk program Pro Dangdut siang ini, sudah pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat.
1: Iya, dari sudah 40 menit ya kita pertemuan kita tadi. Terima kasih untuk para pendengar Pro Dangdut RRI Takengon. Dengan berakhirnya lagu yang kita dengarkan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita di hari ini. Dan mungkin untuk sesi berikutnya akan di
0: ya ada Selfie,
1: Mbak Selfie ya, yang mungkin akan menemani
0: hadir ya. Dan sebagai penutup kebersamaan kita, satu pilihan lagu penutup di rangkaian Pro Dangdut hadir menemani ruang dengar Anda. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Talking One melaksanakan yudisium bagi 211 mahasiswa program Magister Tahun Akademik 2025-2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Gos Talking One pada Kamis hari ini dan peserta yudisium berasal dari dua program studi pasca sarjana, yaitu program studi S2 Pendidikan Agama Islam sebanyak 39 orang dan program studi S2 Manajemen Pendidikan Islam sebanyak 172 orang. Direktur Pasca Sarjana IAIN Talking One Dr. Lukman Nur Hakim MSI menyampaikan yudisium merupakan bukti bahwa seluruh mahasiswa telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademiknya. Dirinya berharap para lulusan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, edisi hari ini pendengar, senang sekali saya Selvi kembali hadir di ruang dengar Anda menemani siang hari para pendengar menjelang sore pada edisi Kamis 2 Juli 2026 tentunya dengan rangkaian program yang lainnya akan menemani ruang dengar Anda. Nah pendengar, hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Beranda Asia Cinta Berjaringan, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kami mengucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Selamat mendengarkan dan juga selamat mengikuti.

generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Senang ke juara, ikut lomba 17.
4: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangsa lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah misalnya siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mie ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
4: Padahal, mau ku Mie lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.
6: Ingin

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawan Dari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini Konco Dolanan. Ayo Kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari Konco Dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina ya untuk para orang tua misalnya, dibalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Dulu ya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat 1, lompat 2, baru lompat 1 lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya enggak pegang.
5: Iya. Jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu di
6: bawah. Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya.
6: Tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan nih, supaya nggak ngelewatin garis batas. terus bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi iya, memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: manis, aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
7: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
8: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
9: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
8: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
9: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu, bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
8: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
9: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
8: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

penyiar Pro1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti beranda Asta Cita berjaringan bersama Pro1 RRI Jakarta edisi Kamis 2 Juli 2026. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengar rangkaian program lainnya akan menemani sore hari para pendengar. Dan pendengar, sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan asar untuk wilayah Takengon sekitarnya pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat, akan kami temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi. Selamat mendengarkan.

0: Selemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking On.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking On pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menggelar rapat koordinasi secara daring dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri guna membahas sejumlah isu strategis daerah. Bupati Gayo Luas Suhaidi menyoroti pentingnya koordinasi terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon di Gayo Luas. Menurutnya, hingga kini pemerintah daerah belum menerima informasi yang memadai mengenai progres maupun pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut. Bupati berharap seluruh perkembangan rehab rekon dapat dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar Pemkab dapat ikut melakukan pemantauan dan pengawasan. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking On pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Talking On.

Mendengar Pro Sadar Takengon, sesaat lagi kita akan dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk kirah takengon sekitarnya pada pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Amen.
1: الله أكبر الله.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

93 MHz pendengar, saya teman Irwan dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini. Pendengar, ribuan warga menghadiri pelantikan Raja Kampung atau Kepala Desa yang dipimpin Bupati Bandar Meriah di Gedung Olahraga dan Seni atau GORS Kamis 2 Juli 2026. Demi mengantisipasi kepadatan kendaraan, Dinas Perhubungan menurunkan 49 personel guna mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi. PLT Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, Dinas Perhubungan Bandar Meriah Ahmad Safwandi, mengatakan pihaknya menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem buka tutup jalan serta menyiapkan sejumlah kantong parkir guna mencegah kemacetan. Menurutnya, pelantikan yang berlangsung secara serentak tersebut diperkirakan di hari diri lebih dari 500 kendaraan. Meski demikian, arus lalu lintas tetap berjalan lancar berkat kepatuhan masyarakat terhadap pengaturan yang diterapkan. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas dalam kegiatan ini juga melibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Bandar Meriah bersama instansi terkait lainnya guna memastikan kelancaran dan keamanan acara. Demikian pendengar, informasi di sore hari ini semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Seperti yang kita ketahui, bumi terdiri dari 70% air dan di dalam tubuh manusia juga tersusun atas 70% air. Air begitu penting bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Manusia minum air setiap hari, mandi untuk membersihkan diri, mencuci piring, mencuci pakaian maupun mencuci kendaraan. Bahkan memasak juga memerlukan air. Hewan juga butuh minum dan membersihkan tubuhnya dengan air. Air juga tempat hidup bagi hewan tertentu. Begitupun tumbuhan juga memerlukan air untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan juga memerlukan air sebagai bahan fotosintesis serta melarutkan mineral penting untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan.

Tahukah kamu, EWAS, a Quick Warning Alert System, diciptakan oleh seorang ahli geofisika FMIPA Universitas Indonesia, Suprianto. EWAS adalah sebuah alat yang dapat menjadi pengingat dan penanda suatu getaran gempa bumi. Alat itu berfungsi sebagai sebuah alarm bagi masyarakat di suatu daerah ketika gempa bumi terjadi. EWAS mampu memberitahu masyarakat akan kehadiran gempa dalam waktu kurang dari 5 detik. EWAS memakan daya listrik sebanyak 20 watt dan kini EWAS telah dipatenkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta telah diproduksi dan dipasang di sejumlah daerah di Indonesia. Latar belakang diciptakannya EWAS mengingat adanya sejumlah rangkaian gempa yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Sementara, alat sejenis EWAS belum tersedia di pasaran. Sekalipun ada, harga yang ditawarkan relatif mahal karena didatangkan dari luar negeri. Masalah lainnya adalah biaya operasional dan biaya perawatan alat tersebut juga relatif sangat mahal yang berpotensi membebani anggaran. Permasalahan tersebutlah yang membuat peneliti Universitas Indonesia memiliki ide untuk menciptakan EWAS, dan EWAS mampu mengatasi keterlambatan masyarakat menyadari kehadiran gempa bumi, sehingga membantu masyarakat untuk lebih sigap menyelamatkan diri beserta keluarga.

93 Megas pendengar, masih dalam rangkaian program Gayo sore ini. Pendengar, 135 Reje Kampung atau Kepala Desa resmi dilantik oleh Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar yang berlangsung di Gedung Olah dan Seni setempat Kamis 2 Juli 2026. Bupati Tagore mengajak Reje Kampung untuk bekerja penuh dedikasi dalam membangun Kabupaten Kopi tersebut bersama-sama dengan menjalankan berbagai program strategis daerah. Ia menegaskan agar para pemimpin desa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa keraguan, terlebih mengkhianati rakyat. Di antara yang dilantik terdapat satu Reje Kampung wanita atas nama Maulina Kartanti yang terpilih di Desa Simpang Antara Kecamatan Wihpesam. Menurut data yang diterima RRI, 111 orang merupakan kepala desa yang terpilih dan menggantikan Reje Kampung lama, sementara 24 lainnya merupakan petahanan atau incumbent. Ribuan warga memadati lokasi demi menyaksikan prosesi pelantikan sekaligus dilakukan pelantikan TP PKK bagi Ibu Reje Kampung. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrnrri.co.id.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Skorin Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Aceh siapkan program bantuan biaya pendidikan yatim piatu. Berikutnya tokoh agama dorong Polri utamakan pelayanan humanis berkeadilan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Semawe, Radio Asalam Uin Arendiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Silo Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah Aceh siapkan program bantuan biaya pendidikan bagi anak yatim dan piatu mulai jenjang SD hingga SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Pemerintah Aceh menghadirkan program bantuan biaya pendidikan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak di Aceh. Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas SMA Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK Dinas Pendidikan Aceh Lukmanul Hakim menjelaskan bantuan biaya pendidikan ini diperuntukkan bagi anak yatim dan atau piatu yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, daya atau pesantren sederajat di seluruh wilayah Aceh. Pihaknya berharap bantuan ini dapat menjadi penguat langkah, penyemangat belajar, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi Aceh untuk terus menuntut ilmu dan meraih cita-cita.
2: Tahun ini insya Allah akan diberikan dalam dua tahap, yang mana per satu tahap bantuan akan diberikan pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 untuk jenjang SD sederajat sebesar Rp600.000, jenjang SMP sederajat sebesar Rp900.000, dan jenjang SMA sederajat dan dayah sebesar Rp1.200.000.
1: Peran aktif semua pihak dapat mendukung pemenuhan hak atas pendidikan dan mampu mewujudkan pendidikan Aceh yang inklusif, berkualitas, serta berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Tokoh agama dorong Polri utamakan pelayanan humanis berkeadilan. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Sekretaris Umum HUDA Tengku Haji Insinyur Mirja Gunawan mengajak Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri untuk terus memperkuat pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, Polri dituntut tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga bijaksana, berempati, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Mirja menilai kehadiran Polri yang dekat dengan masyarakat akan mampu menghadirkan rasa aman, menumbuhkan kepercayaan, serta mempererat persaudaraan. Baginya, mengayomi masyarakat bukan sekedar menjalankan kewenangan negara, melainkan menghadirkan keadilan, kasih, dan keteladanan dalam setiap pengabdian. Ia berharap jajaran Polri, khususnya di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, terus menjaga integritas, profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan bermartabat tanpa membeda-bedakan masyarakat.
2: Ya, Ustaz Gunawan mengharapkan kepada Polri ke depan agar senantiasa menjadi institusi yang semakin dicintai masyarakat, karena ketulusan dalam mengabdi, keadilan dalam bertugas, serta kebijaksanaan dalam berkarya itu sangat perlu sekali, terutama untuk kita di Lhokseumawe, kota kita tercinta. Semoga Polri, ada Polres Lhokseumawe di sini juga, dan juga mungkin Polres Aceh Utara yang dekat dengan kita, terus mengedepankan pendekatan yang humanis, menguatkan integritas, menjaga profesionalitas, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, ramah, dan bermartabat bagi seluruh warga bangsa, terutama Kota Lhokseumawe kita tercinta, tanpa membeda-bedakan sesama. Di tengah tantangan zaman yang semakin beragam, sekali lagi kami berharap Polri tetap menjadi pelindung yang menentamkan, pengayom yang menyejukkan, penegak hukum yang berkeadilan, serta perekat persatuan yang menjaga Indonesia tetap damai dan berjaya. Sebagai tokoh agama, kami juga berdoa semoga setiap langkah pengabdian Polri senantiasa berada dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan dalam bekerja, keikhlasan dalam melayani, keberanian dalam menegakkan kebenaran, serta keberkahan dalam setiap karya. Dirgahayu Bayangkara, teruslah mengabdi dengan hati, karena pastinya kami berharap institusi Polri selalu ada dalam hati kita semua, para pendengar RRI dimanapun berada.
1: Sebagai tokoh agama, Mirja juga mendoakan agar seluruh insan Bayangkara senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, keikhlasan, keberanian, serta keberkahan dalam setiap langkah. Dirgahayu Bayangkara ke-80, teruslah mengabdi dengan hati, melayani dengan empati, dan menegakkan hukum dengan nurani, demi Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera, pungkasnya. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPR RI asal Aceh, Haji Sudirman, memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah atas aksi nekat dan gotong royong memperbaiki akses jembatan vital Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo yang rusak diterjang banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, meninjau langsung kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan tersebut sempat rusak parah akibat diterjang banjir akhir November 2025 yang lalu. Dalam kunjungannya, Haji Uma juga memuji aksi kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi karena berhasil membuka kembali akses ekonomi sempat terputus lama. Sebagai bentuk dukungan nyata, Haji Uma turut menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp5 juta untuk operasional para relawan di lokasi. Kepada RRI, Haji Umar mengatakan meskipun kondisi jembatan masih sederhana, namun selesainya kesalahpahaman antara warga dengan pihak balai jalan beberapa waktu lalu terkait status jembatan darurat ini akhirnya berhasil diselesaikan lewat komunikasi yang baik. Haji Umar juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi yang bergerak cepat perbaikan secara swadaya melalui patungan biaya. Meskipun kondisinya masih sederhana namun sudah bisa dipergunakan oleh warga. Haji Umar juga mendesak Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN agar segera membangun jembatan permanen dan tidak membiarkan warga terus bergantung pada jembatan darurat.
4: Pada beberapa hari yang lalu ada terjadi sedikit problem yang sampai ke telinga kita antara balai jalan dengan masyarakat. Tapi alhamdulillah hari ini sudah clear dan sudah selesai. Bahwa jalan atau jembatan Inang-Inang ini sudah roboh diterjang banjir beberapa waktu yang lalu. Dan Pak Safrijal bersama teman-teman dan masyarakat lainnya menginisiasi jalan ini untuk diperbaiki atau jembatan ini untuk diperbaiki patungan, kurunan bersama masyarakat. Sehingga jembatan ini bisa dipergunakan.
3: Inisiator pembangunan Syahrial Abadi membeberkan warga sudah lelah menunggu tindakan dari pemerintah setelah jembatan utama tersebut putus total selama hampir 7 bulan. Jalur alternatif yang ada selain membuat ongkos transportasi membengkak juga sering membuat warga terjebak kemacetan parah hingga 3 jam. Hal inilah yang memicu warga untuk patungan biaya perbaikan jembatan darurat. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Los Mawai kita menuju Melabuh.

0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat kerja Kepala Madrasah se-Kabupaten Aceh Barat sebagai forum menyusun langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah sekaligus memperkuat sinergi menjelang tahun ajaran 2026-2027. Kita ikuti laporan Irham Syah.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran 2026-2027, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat kerja Kepala Madrasah se-Kabupaten Aceh Barat di Aula Serbaguna Kemenag setempat Rabu pagi. Rapat kerja yang dibuka Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar diikuti seluruh Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Aceh Barat. Kepala Panitia Pelaksana Suhadi mengatakan rapat kerja tersebut merupakan yang pertama sejak Khairul Azhar menjabat sebagai Kepala Kankemenag Aceh Barat. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terhadap visi dan misi kepemimpinan baru serta memperkuat koordinasi dengan seluruh kepala madrasah.
2: Tujuan kita melaksanakan rapat koordinasi hari ini dalam rangka membangun sinergisitas di elemen leader semua. Jadi kita akan menyampaikan kepada seluruh kepala madrasah bahwa sesungguhnya di samping ada proses belajar mengajar di madrasah juga ada penerapan sistem manajemen kepemimpinan. Sehingga ke depan kita berharap seluruh kepala madrasah guru itu akan melaksanakan kedisiplinan, kejujuran, keadilan dan rasa tanggung jawab bahwa sesungguhnya madrasah itu adalah sebuah tempat membangun karakter anak-anak bangsa itu.
1: Selain itu ia meminta seluruh kepala madrasah meningkatkan capaian akreditasi, memperkuat implementasi program One Data, meningkatkan disiplin kerja serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga. Ia berharap kepala madrasah mampu menjadi pionir di tengah masyarakat dalam mendukung berbagai program Kementerian Agama demi meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju ke dataran tinggi Tanah Kayu.

0: DP 3AKB Bener Meriah gelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan Hari Keluarga Nasional ke-33. BKKBN Aceh apresiasi Pemda setempat dalam menjalankan program Bangga Kencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP 3AKB Bener Meriah gelar beragam kegiatan untuk memeriahkan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim menyebut, Kemenduk Bangga kini tidak hanya mengurusi penduduk tumbuh seimbang, melainkan siklus kehidupan untuk menuju keluarga berkualitas dan Indonesia Sehat 2045 demi mempertahankan bonus demografi. Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah Bener Meriah karena meraih predikat terbaik dalam menjalankan program Bangga Kencana di Provinsi Aceh, khususnya stunting.
2: Saya terus bersama pemerintah daerah mendukung program Kemenduk Bangga yang pastinya melihat kondisi Indonesia, terutama Aceh, masih tingginya angka stunting. Dan ayolah tim pendamping keluarga kita yang ada di setiap desa itu menjadi garda terdepan untuk mendampingi keluarga-keluarga risiko yang ada di tingkat desa.
1: Aneka kegiatan yang digelar diantaranya senam sehat, beragam kegiatan lomba seperti bola daster bagi kaum bapak, pancing botol, sarung berantai, makan kerupuk, dan lainnya. Selain itu, DP 3AKB juga membuka bazar UMKM serta melakukan kegiatan donor darah bagi peserta yang hadir maupun masyarakat umum. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah mulai dibangun. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah segera memiliki hunian tetap huntap setelah pembangunan rumah bagi para penyintas resmi dimulai di Kampung Pantiraya, Kecamatan Wipesam. Pembangunan hunian tetap tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Program ini diharapkan dapat mengakhiri masa tinggal sementara warga terdampak dengan menyediakan rumah yang aman, layak, dan nyaman. Selain dimulainya pembangunan huntap, pada kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan satu unit kendaraan dapur umum lapangan untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menghadapi bencana dan kondisi darurat. Perwakilan BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan pembangunan hunian tetap dan penyerahan kendaraan dapur umum merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat pasca bencana. Menurutnya, hunian tetap bukan sekedar tempat tinggal tetapi menjadi simbol dimulainya kembali kehidupan masyarakat secara aman, nyaman, dan produktif.
4: Hadir bersama dalam acara peresmian fase pertama pembangunan hunian di Kabupaten Bener Meriah.
3: Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar mengatakan pembangunan hunian tetap merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Menurut Tagor, pembangunan huntap merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, kendaraan dapur umum lapangan yang diterima pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan memperkuat kapasitas penanganan darurat, khususnya dalam penyediaan makanan bagi masyarakat terdampak bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dinas Pariwisata Kota Sabang menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait dugaan pungutan liar di kawasan wisata Tepin Layu Gampong Iboy yang sempat viral di media sosial. Pemerintah menegaskan akan melakukan penertiban bersama pihak terkait untuk menjaga citra pariwisata Kota Sabang. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
6: Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pariwisata menegaskan tidak akan membiarkan adanya praktik pungutan di luar ketentuan di kawasan wisata, terutama di Tepin Laye Gampong Ibo yang menjadi salah satu destinasi unggulan. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Sabang Zulfikar menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Gampong dan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait adanya dugaan pungutan liar di lokasi tersebut. Pemerintah menilai praktik yang mengatasnamakan aktivitas wisata namun tidak sesuai mekanisme resmi dapat merusak citra pariwisata Sabang dan menurunkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi di Pulau Weh.
7: Kita langsung berkoordinasi dengan pihak Geci Gempung untuk melakukan tindakan atas perbuatan mereka. Ya, karena kan memang SK petugas di lapangan itu diterbitkan oleh Geci Gempung. Jadi dalam hal ini tentunya pihak Geci lah yang bisa melakukan tindakan. Jadi kita hanya sebatas koordinasi atas kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan di lapangan.
6: Dinas Pariwisata menegaskan bahwa seluruh pungutan di kawasan wisata wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan disertai karcis resmi yang diterbitkan pemerintah daerah, serta tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan. Dana yang terkumpul tersebut menjadi bagian pendapatan asli daerah atau PAD Kota Sabang. Penerapan retribusi resmi saat ini hanya diterapkan di objek wisata Tepin Laye dan Benteng Ano Hitam, sesuai Kanun Pemerintah Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2024. Selain dua objek wisata tersebut, terdapat sejumlah destinasi yang sedang populer di Sabang masih dikelola secara pribadi. Pemerintah Kota Sabang menghimbau wisatawan untuk tidak memberikan pembayaran tanpa karcis resmi dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan di lapangan, serta mengajak seluruh pelaku wisata menjaga ketertiban demi mewujudkan pariwisata Sabang yang aman dan berkualitas. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mediasi sengketa menara BTS PT Protelindo di Sepuluh Salam tuntas. Perusahaan sepakat bayar CSR, ganti rugi, dan tangani longsor Dusun Sila. Kita ikuti laporan Juprianto.
8: Ruang mediasi di Aula Wali Kota Sepuluh Salam menjadi saksi penuntasan sengketa berkepanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Sepuluh Salam bersama legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara BTS milik PT Protelindo. Mediasi itu berfokus pada keluhan warga Kampung Sepuluh Salam Utara dan Penanggalan Barat. Keberadaan menara di wilayah itu sebelumnya memicu persoalan di masyarakat. Rapat itu dipimpin langsung oleh asisten 2 Setdako Joni Arijal, didampingi Ketua Komisi CDPRK Antoni Angkat, Kepala Dinas Perizinan dan Camat Penanggalan. Dalam mediasi itu, PT Protelindo wajib membayar dana CSR tertunda sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1 juta per tahun per menara untuk Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Selain itu, perusahaan juga wajib mengganti rugi kerusakan elektronik warga akibat operasional atau petir. Pendataan kerusakan 7 hari kerja diawasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun klaim hanya bisa diproses jika rumah warga sudah dipasangi penangkal petir.
9: Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ini perlu yang kita dudukkan supaya ini tuntas. Kalau apa yang disampaikan Bu Kultum tadi itu sepertinya menurut kami sepihak. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu warga kami ini ya, itu juga tidak menjadi ukuran patokan semata.
8: Pemerintah juga diminta segera untuk membahas teknis penanganan tanah longsor di area Menara Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat.
9: Telah menelusuri terlebih dahulu kepada pihak perizinan. Namun kami mendapat jawaban pihak tower tersebut mengantongi izin IMB pada tahun 2006.
8: Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, setelah kita ikuti lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, saatnya selfie temani ruang dengar Anda untuk program Gaya Sore ini, Harmoni Senja di RRI hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan akan hadir ruang dengar Anda lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo menemani sore hari para pendengar. Selamat mendengarkan.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Puting beliung merupakan salah satu kejadian alam yang berbahaya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar-putar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam. Angin ini bergerak secara lurus dan biasanya berlalu setelah maksimal 5 menit. Sering terjadi ketika siang hari dan sore hari di musim

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

menyambut kami guys pendengar sapi temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini. Pendengar, setelah dua buah lagu dari Dataran Tinggi Tano Gayo sudah kami hantarkan di ruang dengar Anda untuk melalui kebersamaan untuk rangkaian program Gayo sore ini, saatnya Selvi hantarkan informasi untuk para pendengar. Kecamatan Kebayakan berhasil keluar sebagai juara umum pada kegiatan peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syariat Islam tingkat SD atau MIN dan SMP atau MSAIN Kabupaten Aceh Tengah. Trofi juara umum diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan MSP saat menutup rangkaian kegiatan di Gedung Olah Seni atau GOS Takengon Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tengah Muslim MCL memberikan apresiasi atas kelancaran kegiatan selama 2 hari. Ia menegaskan seluruh proses penilaian dilakukan secara independen oleh Dewan Hakim tanpa campur tangan panitia. Sementara itu, Wakil Bupati Muksin Hasan mengajak seluruh peserta menjadikan ajang tersebut sebagai pengalaman berharga sekaligus sarana membentuk karakter Islami sejak dini. Menurutnya, kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan bagaimana nilai-nilai yang dipelajari selama perlombaan berlangsung juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan itu, panitia mengumumkan para pemenang dari 8 cabang perlombaan yang dipertandingkan untuk kategori putra dan putri, kecuali lomba azan. Berdasarkan akumulasi nilai dari seluruh cabang, Dewan Hakim menetapkan Kecamatan Kebayakan sebagai juara umum setelah meraih nilai tertinggi dalam ajang Syiar Islam tingkat kabupaten setempat tahun 2026. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id.

bumi merupakan fenomena alam yang bisa terjadi karena aktivitas lempeng di dalam bumi. Bahkan boleh jadi dipicu oleh lempeng-lempeng yang macet sehingga menyebabkan tekanan besar dan bisa terlepas sewaktu-waktu. Gempa kecil konon sebagai tanda awal gempa besar yang bisa menyebabkan gempa susulan sewaktu-waktu. Gempa yang juga disebut gelombang kejut bergerak melalui tanah disebut gelombang seismik. Kekuatan gempa diukur menggunakan skala momen magnitude. Tempat di mana gempa bumi dimulai disebut hiposentrum, sedangkan tanah di atas tempat gempa berasal disebut episentrum atau pusat gempa. Gempa bumi terkuat yang pernah terjadi di Chili pada 22 Mei 1960 dengan kekuatan 9,5 pada skala magnitude moment yang tentunya sangat-sangat tinggi. Jepang sendiri adalah negara yang paling sering mengalami gempa dan karena berada dalam wilayah cincin api Pasifik.

0: napas bau lagi.
1: Ngantuk.
0: Ngapain sih? Gak tidur semalaman?
1: Kemenanya?
0: Iya, aku bertanya-tanya. Tahu kerja, bergadang lagi.
1: Habis gimana? Kan pecinta bola.
0: Cinta sih cinta, tapi tidur 8 jam sehari harus.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cek fakta liputan 6.com mendapati klaim video mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan dana bantuan modal usaha, dan informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook sejak 2 Juni 2026. Pendengar, cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim video Anies Baswedan menyampaikan dana bantuan modal usaha. Hasil penelusuran video, klaim identik dengan kegiatan Anies Baswedan saat berbicara terkait status bencana karena banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anies mengunggah pendapatnya di akun Instagram pribadinya, yakni @AniesBaswedan pada 12 Desember 2025. Dan mendengar, kesimpulannya, hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com, klaim video Anies Baswedan menyampaikan dana bantuan modal usaha adalah tidak benar alias hoax. Dan lagi-lagi kami mengingatkan kepada seluruh pendengar dan masyarakat dimanapun berada untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Dan jika menerima informasi, mohon diperiksa link resmi yang kita terima. Jika berita tersebut adalah hoax alias tidak benar, jangan diteruskan ke teman, saudara, dan pendengar lainnya. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

18.30 menit untuk rangkaian program Gayu Sore ini Harmoni Senja di RRI. Mendengar, sebelum kita lanjutkan mendengarkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo, kami informasikan cuaca di sore hari ini cerah berawan. Mendengar, untuk para pendengar yang sedang berada di perjalanan pulang bekerja atau pulang dari ladang, tetap berhati-hati walaupun cuaca cerah ya, mendengar ya. Semangat, tetap beraktivitas kita seperti biasa, menjaga kesehatan dan selalu dengarkan

Sungai Qiantang di Cina terkenal dengan fenomena alam yang unik, yaitu air pasang yang berpola bergelombang. Fenomena ini dikenal dengan sebutan gelombang sisi ikan. Seperti dikutip dari ODT Central, fenomena gelombang sisi ikan pertama kali diamati pada tahun 2021 dan sejak itu menjadi terkenal. Warga sekitar kini sengaja menantikannya untuk beramai-ramai menyaksikan fenomena itu. Muara Sungai Qiantang di Provinsi Zhejiang telah lama terkenal memiliki lubang pasang surut terkuat di dunia. Kadang-kadang, ketinggiannya bisa mencapai 9 meter, yang berarti daerah tersebut sering melihat rangkaian gelombang besar bergerak ke hulu melawan arus normal. Namun, pada tahun 2021, selama ekspedisi ilmiah, para peneliti menemukan fenomena alam menarik lainnya yang unik di muara ini. Jika kondisi tertentu terpenuhi, air pasang akan datang dalam bentuk gelombang spiral yang terlihat seperti sisi ikan di permukaan air. Itulah sebabnya fenomena ini disebut dengan gelombang sisi ikan. Menurut sumber yang dikutip dari INF News Astronomy, kondisi topografi dan arah angin adalah faktor utama yang menyebabkan gelombang pasang sisi ikan. Bahkan, tampaknya bulan dan matahari juga berperan besar dalam fenomena ini. Begitu pula bentuk muaranya yang sangat sempit di muara sungai, namun kemudian menjadi sangat lebar di tempat pertemuannya dengan laut. Apapun kondisi yang membentuk pasang surut gelombang sisi ikan, satu hal yang pasti, pasang surut ini jarang terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga fenomena ini dianggap sangat langka terjadi.

0: RTI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya, pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Pendengar Pro Satu RRI Takengon 93 MHz, pendengar masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo Sore ini, Harmoni Senja di RRI. Pendengar, musim panen ikan depi kembali membawa berkah bagi para nelayan di Danau Laut Tawar. Salah satunya dirasakan oleh Hasan Sulaiman, nelayan asal Desa Telpam, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, yang berhasil memperoleh hasil tangkapan ikan depik dalam jumlah yang cukup baik. Sejak pagi hari, Hasan Sulaiman bersama nelayan lainnya telah turun ke Danau Laut Tawar untuk memasang jaring dan menangkap ikan depik, spesies ikan endemik yang menjadi ikon perairan Danau Laut Tawar sekaligus salah satu kuliner khas dataran tinggi Tanah Gayo. Hamparan air danau yang tenang dengan latar perbukitan hijau menjadi saksi aktivitas para nelayan yang mengandalkan hasil tangkapan ikan sebagai sumber mata pencaharian. Pada musim panen seperti saat ini, pendengar, hasil tangkapan depik meningkat dibanding hari-hari biasa sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat nelayan. Menurut Hasan Sulaiman, musim panen ikan depik merupakan momen yang selalu dinantikan karena selain hasil tangkapan lebih melimpah, permintaan pasar terhadap ikan khas Gayo tersebut juga cukup tinggi. Ikan depik selama ini dikenal sebagai salah satu kekayaan hayati Danau Laut Tawar yang memiliki nilai ekonomi dan budaya bagi masyarakat Aceh Tengah. Keberadaannya diharapkan terus terjaga melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Aktivitas panen ikan depik yang dilakukan para nelayan menjadi gambaran kehidupan masyarakat di sekitar Danau Laut Tawar yang hingga kini masih menggantungkan penghidupan dari hasil alam, sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Demikian pendengar, informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman KBRN rri.co.id. dan pendengar, masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo Sore ini, Harmoni Senja di RRI, hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

0: AI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku. Ini
2: apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya.
1: Oh.
2: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

Pendengar Pro Satria Rita Kengon, pukul 18.31 menit pendengar. Dan sore hari ini saatnya selfie temani Roningar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi. Sembari kita nantikan waktu untuk bergabung bersama Masjid Agung Roma Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran dan juga lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat.

siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن

لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.

Mendengar prosatu dari Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

3 menit menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, selesai sudah tugas selfie menemani ruang dengar Anda di edisi Kamis 2 Juli 2026 mulai dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 19 nanti akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Hormat senjata.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
3: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
2: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
4: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
2: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
5: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
2: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
6: Demikian paparan dari kami untuk Kurang lebihnya kami mohon
7: pemerintah maaf. Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
8: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
7: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
8: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
7: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
6: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
7: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman mengatakan, ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan, bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian Ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah enggak?
13: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuan Sing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuan Sing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuan Sing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
15: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuan Sing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
14: Sementara itu, Bupati Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
16: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak pertanyaan?
13: Jalan. Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
14: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: Yekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekraf Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan-peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
24: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
2: Estejam preparados.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pati Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
3: Evo, prvo lijepi pozdrav svima.
24: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
3: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Rizky,

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar, tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Kamis 2 Juli 2026 dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya. Nah, jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti seperti biasa kita akan ikuti mimbar agama di malam hari ini pendengar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: pendengar, kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjadi Muslim yang Santun di Media Sosial.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menjadi muslim yang santun di media sosial. Media sosial adalah bagian dari kehidupan kita saat sekarang ini. Ia menjadi sarana komunikasi, berbagi informasi, bahkan dakwah. Namun media sosial juga menjadi tempat tersebarnya kebencian, fitnah, dan permusuhan jika tidak digunakan dengan bijak. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga lisan, dan di era digital, menjaga lisan berarti juga menjaga tulisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap kata, baik yang diucapkan maupun ditulis, akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seorang muslim harus santun dalam berinteraksi di media sosial. Pendengar yang budiman, santun di media sosial berarti menghindari hibah dan fitnah, tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, menggunakan bahasa yang baik, tidak kasar, tidak menghina, dan tidak merendahkan orang lain, menghargai perbedaan, karena media sosial mempertemukan banyak orang dengan latar belakang yang beragam, menyebarkan kebaikan seperti nasihat, doa, atau informasi yang bermanfaat, dan berhati-hati dalam berbagi, memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini pendengar menegaskan pentingnya tabayun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan, memperkuat ukhuwah, dan menyebarkan kasih sayang dengan santun di media sosial. Kita bukan hanya menjaga kehormatan diri, tetapi juga menjaga citra Islam sebagai agama yang penuh rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa santun, baik secara langsung maupun di dunia maya, sehingga kita menjadi muslim yang berakhlak mulia di setiap keadaan.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini dengan judul Menjadi Muslim yang Santun di Media Sosial. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruamat Takengon. Kita akan ikuti pengajian di malam hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً.

0: Ada.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, selanjutnya kita ikuti drama radio produksi RRI Takengon dengan judul Pesan Terakhir dari Kampung.

kesibukan membuat seseorang lupa pulang. Waktu terus berjalan, sementara orang-orang tercinta diam-diam menunggu dalam rindu yang panjang. Drama radio berikut berjudul Pesan Terakhir dari Kampung. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, laporan belum selesai juga. Ibu lagi.
1: Assalamualaikum, Nin. Lagi sibuk ya, Nak?
0: Waalaikumsalam, Bu. Iya, ini banyak kerjaan, Bu.
1: Oh, Ibu cuma mau dengar suara Nin saja. Sudah makan?
0: Sudah, Bu.
1: Jangan sering telat makan ya, Nin. Di kota itu kerja boleh rajin, tapi kesehatan jangan lupa dijaga.
0: Iya, Bu.
1: Kapan pulang kampung, Nak? Sudah lama sekali rumah ini sepi.
0: Belum tahu, Bu. Cutinya susah.
1: Tetangga sebelah sudah beberapa kali tanya tentang kamu. Katanya dulu waktu kecil paling ramai main di halaman.
0: Hehe, iya ya.
1: Kemarin ibu bersihkan kamar kamu. Bajumu yang lama masih ibu simpan rapi.
0: Ibu gak usah capek-capek begitu.
1: Namanya juga ibu, Nin. Selalu senang kalau ingat anaknya.
0: Bu, Hani lagi buru-buru nih. Nanti telepon lagi ya, Bu.
1: Oh ya, Nin. Kerja yang baik ya, Nak. Cuma itu pesan ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanpa Hanin sadari, suara ibunya terdengar lebih lemah dari biasanya. Namun, kesibukan membuatnya tak sempat memperhatikan.

0: teras sambil cerita macam-macam. Sekarang cuma suara angin yang menemani. Mungkin ibu memang sudah tua. Assalamualaikum, Nin. Nanti kamu dengar pesan ini. Ibu cuma mau bilang, jangan terlalu sibuk sampai lupa pulang. Uang memang penting, Nak. Tapi waktu bersama keluarga jauh lebih berharga. Ibu rindu, sangat rindu.
1: Hari-hari berlalu. Hanin terus tenggelam dalam pekerjaannya. Hingga suatu siang, sebuah telepon datang.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini Hanin?
2: Iya, dengan siapa ya?
3: Saya Bu Lina, tetangga ibu kamu.
2: Oh iya Bu, ada apa?
3: Nah, ibu kamu sakit sejak beberapa hari yang lalu. Tapi beliau gak mau bilang supaya kamu gak khawatir.
2: Apa? Kenapa gak dibawa ke rumah sakit?
3: Sudah Nak, tapi kondisi beliau menurun terus.
2: Saya pulang sekarang juga Bu.
1: Dalam perjalanan panjang menuju kampung halaman, Hanin membuka pesan suara terakhir dari ibunya.
0: Hanin, ibu tahu kamu bekerja keras demi masa depan. Tapi jangan lupa, rumah ini selalu menunggu kepulanganmu. Kadang yang paling sedih bukan kehilangan harta, tapi kehilangan waktu bersama orang yang kita sayang. Kalau nanti ibu sudah tiada, jangan sering menyesal karena terlambat pulang ya, Nak.
4: Maafkan Hanin, Bu. Hanin terlalu sedih.

0: Di atas meja tua ruang tamu masih ada secangkir teh yang mengering dan foto kecil Hanin sewaktu kecil yang tersimpan rapi.
1: Sekarang Hanin ngerti, Bu. Rumah bukan sekedar tempat. Rumah adalah orang yang selalu menunggu kita kembali.
0: Seringkali kita terlalu sibuk mengejar kehidupan hingga lupa bahwa ada orang tua yang diam-diam menunggu kabar dan kepulangan kita. Jangan tunggu penyesalan datang baru menyadari arti kebersamaan, karena waktu tidak pernah mau kembali.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mini drama di malam hari ini produksi RRI Takengon dengan judul Pesan Terakhir dari Kampung ya. Jangan kemana-mana pendengar, tentunya rangkaian informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM ya. Di edisi malam ini di hari Kamis 2 Juli 2026. Yang lagi santai bersama keluarga, selamat bersantai bersama keluarga. Mudah-mudahan juga terus terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Atau mungkin bisa jadi masih ada aktivitas di malam hari ini ya. Tetap semangat semuanya, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di malam hari ini ya. Nah, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami. Seperti biasa nanti pada pukul 21 kita awali dengan lintas informasi. Sesudah itu kita lanjut lagi dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Buka akses secara terbatas jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah. Jembatan itu kini dapat dilalui kendaraan ringan setelah perkuatan sementara pada struktur berhasil diselesaikan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan penanganan infrastruktur terdampak dilakukan untuk menjaga konektivitas masyarakat dengan mengutamakan keselamatan. Berdasarkan hasil evaluasi teknis, kondisi struktur jembatan dan tanah di sekitar lokasi masih memerlukan penanganan bertahap. Kondisi ini dipengaruhi longsor yang menyebabkan stabilitas tanah di sekitar jembatan belum pulih. PLT Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Aceh Zulkarnaini mengatakan perkuatan sementara menggunakan metode shoring telah selesai dilaksanakan sehingga jembatan Enang-Enang kini dapat difungsikan secara terbatas. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kita beranjak ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Hati seringkali disalah arti ya. Mencari alasan dari eksis. Jadi kalau untuk orang-orang yang sibuk cari-cari alasan pengen putus, sepertinya cocok dengerin lagu ini ya. Pokoknya cari-cari alasan aja, kita udah gak mau lagi sama dia ya. Jadi gimana nih kira-kira cari alasannya nih biar enak didengernya ya kan. Intinya itulah mencari alasan. Nah, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di edisi malam ini, Ruang Rindu menghadirkan rangkaian lagu-lagu Malaysia hingga nanti tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, silakan yang ingin bergabung request lagu-lagu Malaysia di malam hari ini ya. Yang ingin kirim-kirim salam juga bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat rindu, malam rindu Bang Budi.
0: Ruang Rindu, rindu sama Bang Joy nih.
1: Rindu Bang Budi sama
0: rindu,
1: saya Bang
0: rindu.
1: Budi.
0: Rindu satu sama rindu. Bang Joy.
1: Satu rindu sama Bang Budi.
0: Ish. Lagi ngapain?
1: Ini lagi nonton berita TVRI Bang Budi.
0: Oh, TVRI.
1: Sambil dengerin ini radio kan.
0: Siap.
1: Nonton. Tapi ini gak bisa dengar radio dari receiver parabolanya Bang Budi, radionya kan.
0: Oh gitu, kenapa tuh?
1: Itu entah Bang Budi, mungkin jaringan mungkin ya.
0: Oh, itu kalau
1: terpaksa, terpaksa dari HP ini Bang Budi,
0: kalau radio kan. Kalau dengerin radio lewat parabola kayak gitu, dia ada iuran bulanannya atau memang bisa dicari manual?
1: Secara manual Bang Budi.
0: Oh, berarti gak ada bayaran iuran bulanan gitu ya?
1: Gak ada bawaannya ya?
0: Oh, berarti bisa untuk televisi, bisa untuk radio juga ya?
1: Iya, kita scan Bang Budi, dapat radio ya. Sampai radio Sorong apa seluruh Indonesia kan.
0: Sampai luar negeri pun dapat ya?
1: Luar negeri gak dapat Bang Budi.
0: Oh,
1: cuman Indonesia, cuman Bang Budi
0: Indonesia ya. Oh, okay. Berarti ganti-gantian ya. Kalau misalkan dari parabola gak bisa, radio manual masih pakai di rumah Bang?
1: Gak ada Bang Budi, udah rusak Bang Budi.
0: Oh, padahal
1: Habis banyak makan baterai dia kan.
0: Kalau radio tuh sebetulnya radio-radio zaman itu yang tahan banting sebetulnya. Apa
1: bukan
0: maksudnya dia nyari frekuensi sinyalnya tuh jernih, nggak kayak radio-radio yang sekarang gitu.
1: Iya Bang Budi, tapi sekarang kan udah model apa nih, baterai apa nih Bang Budi, Bang, baterai lithium tuh kan.
0: Oh, ada yang juga ada yang dicas juga baterainya.
1: Itu yang model baterai cas lithium tuh Bang Budi ya.
0: Oh. Berarti ganti-gantian kalau lagi nggak denger di parabola, dengerinnya di RRI digital gitu ya?
1: Tapi kalau kita denger dari parabola, lama dia Bang Budi, baru misalnya sekitar 10 detik baru nyampe dia kan siarannya kan?
0: Oh iya, biasa cepat, itu.
1: Cepatan di radio HP ya?
0: Oh iya, memang ada delaynya dia beberapa detik, biasa itu Bang.
1: Itu Bang Budi ya? Lagi ngapain Bang Budi? Kita minum kopi Bang Budi.
0: Lagi kerja ini di studio.
1: Gak minum kopi?
0: Udah ngopi. Kalau jam segini ngopi gak bisa tidur nanti.
1: Wah, saya makin banyak ngopi satu bayung makin ngantuk aku Bang Budi.
0: Gitu ya. Oh.
1: Mata pun agak-agak redup mata saya kok banyak minum kopi Bang
0: ada,
1: Budi.
0: Ada beberapa orang-orang yang terlalu banyak ngopi jadi gak bisa tidur. Ada
1: kopinya campur garam tuh malah aku Bang Budi.
0: Ada juga orang yang mau ngopi sehari berapa kali juga kalau waktunya tidur ya tidur aja, nggak ada efeknya gitu ya kan. Termasuk Bang Joy juga kayak gitu ya.
1: Tapi perut saya panas terus Bang Budi kok banyak minum kopi kan.
0: Itu faktor umur mungkin.
1: Hah?
0: Faktor umur.
1: Bukan Bang Budi, panas maksudnya kita cari duitnya kan. Aduh, bilang Bang Budi aja, habis Bang Budi.
0: Aduh. Boh, kata apa lagunya nih?
1: Ini lagu apa nih, Malaysia?
0: Lagu Malaysia.
1: Oh, saya dari Malaysia.
0: Dari apa?
1: Mai, grupnya Mai.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Sendirinya.
0: Sendiri, waduh.
1: Sendiri yang original Bang Budi ya.
0: Oke, Mai Sendiri ya.
1: Oh, itu lagu saya waktu masih ingatnya waktu saya masih di bangku SD Bang Budi.
0: Oh, saya belum lahir berarti ya.
1: Saya pun masih SD dulu tahun 86-an Budi Bang Budi.
0: Iya.
1: 8. Itu abang-abang saya suka dengar itu Bang Budi ya.
0: Oke. Mai Sendiri.
1: Itu dulu sering di radio Cicimpala dulu Bang Budi.
0: Oh gitu ya. Siap.
1: Oh sama abang kita Bang Penyar, kita Bang Ikas ya.
0: Oke, iya betul.
1: Masuk Mbak Ana juga tuh juga dia muterin itu di radio Amanda Amor dulu.
0: Iya, betul. Silakan salam-salamnya.
1: Ya, salam-salamnya untuk Bang Budi, keluarga, semoga sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Dan memudahkan rezekinya dan bertambah terus dan terbangnya ke depan.
0: Ya, amin.
1: Dan untuk penyiar kita, untuk Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nurhasana, Nur Ayati, Mbak Selvi, Mbak Mayani, Mbak Aurora, Mbak Cadana. Semoga sehat selalu mereka ya.
0: Amin.
1: Terus tentunya Bang apa untuk Bang Fajri, Bang Sido, Bang Fani, Bang Elvi, Bang Yasman, kan, Bang Aldi. Semoga sehat selalu mereka Bang Budi.
0: Amin.
1: Tidak lupa pula untuk Bapak kita, Bapak pimpinan kita, Bapak Imam Taufik ya.
0: Ya.
1: Semoga sehat selalu dia di takdir menerima Bang Budi.
0: Amin.
1: Tidak lupa pula untuk kawan-kawan kita, penggemar setia RI Takdimon, di mana saja berada. Semoga sehat selalu mereka Bang Budi.
0: Siap, amin.
1: Oke, lagunya tadi dari Mai
0: Sendiri, ya? Sendiri, siap. Terima kasih Bang Jo.
1: Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama. Eh, salah liriknya. Salah liriknya ya. Terima kasih Bang Joy. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Siapa lagi di belakang Bang Joy ini? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewatan.
0: Betul sekali. Halo kakak, lagi ngapain? Halo, gimana di sana cuacanya?
1: Panas.
0: Oh iya, kalau lagi jam segini biasanya ngapain kakak di sana?
1: Lagi ngopo.
0: Gimana?
1: Istirahat
0: ya. Oke. Berarti selain kegiatan rutin bekerja, apalagi tuh dari pagi tadi yang dilakukan?
1: Tadi nyantar sampai sore. Sampai sore tapi kan dia anak.
0: Istirahat aja paling itu ya. Rutinitas harian ya, berarti dari pagi berangkat ke kantor, sorenya mungkin sorenya mungkin pacaran, terus pulang ke rumah ya.
1: Jauh ya,
0: nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan cepat dipertemukan sama jodohnya kak.
1: Amin. Ya, jodohnya kan? Ada di sana.
0: Gimana?
1: Jodohnya ada di sana, di Makassar.
0: Aduh, mudah-mudahan ya. Nanti kalau ada waktu saya main-main ke Makassar deh.
1: Amin. Diamankan dulu,
0: baru diaminkan, ya kan? Amin. Jadi kita malam ini Ruang Rindu edisi lagu-lagu Malaysia nih kakak. Ayo, mau request lagu apa?
1: Ini dia tulisin namanya.
0: Oh, oke. Berarti nggak ada pernah tahu lagu-lagu Malaysia, kakak?
1: Dengar, pernah nonton, tapi dia nggak.
0: Oh ya, oke, nanti kita pilihin lagunya untuk kakak deh ya.
1: Terima kasih ya.
0: Betapa ku cinta padamu. Oke kakak, mungkin mau kirim salam malam ini silakan.
1: Oh iya, tadi
0: yang
1: sempat masuk di acara apa itu ya?
0: Gimana?
1: Acara dangdut ya, ada kandang.
0: Acara dangdut siang kak, jam 1.
1: Iya, rame-rame sama teman-teman.
0: Oh gitu.
1: Masuk. Tapi dia kan teman-temannya Bang Budi, jadi dia bilang sama naon suaranya. Salam ya sama Bang Budi. Oh ya.
0: Itu ada kita penyiar baru namanya Bang Ari.
1: Nanti
0: dikerahkan
1: sama Bang Budi,
0: nah
1: orang
0: cuma salam doang. Oh siap. Oh berarti baru tadi kakak mantau siang-siang ya acara dangdut ya?
1: Enggak, siang sore di sini abang.
0: Oh iya, kan jam 1 tadi pro dangdut kita mulai biasanya jam 1.15.
1: Oh iya, masuknya tadi jam 3 lewat. Di sini ya, waktu Indonesia Tengah.
0: Oh iya, berarti jam sekitar jam 2 tadi di sini ya.
1: Maybe.
0: Jadi kalau waktu-waktu tuh kalau pagi kita nggak ada, kalau pagi full informasi sama berita.
1: Tapi kapan sih dia sering nyari Bang Budi? Ini kapan ya? Pas dia dengerin ya Bang Budi.
0: Gimana kak?
1: Bang Budi kata lagi siaran malam minggu ya.
0: Oh iya.
1: Makasih ya
0: lagu yang
1: malam minggu kemarin.
0: Sama-sama.
1: Bisa nggak? Suatu aja kalau sempurna kita dengerin enak-enak referennya. Kalau bisa jangan bareng-bareng.
0: Oh ya.
1: Jangan ada yang ikut.
0: Enggak, karena kan kita duet kan, jadi nggak mungkin juga kita ngelarang-larang supaya nggak nyanyi
1: ya,
0: kan.
1: Iya sih, makanya sudah enak dengarnya tiba-tiba ada yang pause. Ya terlalu jujur.
0: Ya nggak apa-apa, nanti coba kita diskusikan sama penyiar-penyiar yang lain.
1: Iya, kalau bisa pas rekamnya kan enak banget, udah dengar klimaksnya tiba-tiba.
0: Oke, boleh. Kan kalau bisa kakak pun gabung nyanyi.
1: Jangan, ntar orang pada kabur, nggak
0: dengerin. Belum juga dicoba udah mikirnya begitu masa.
1: Ya, Vio kan tahu kualitas suara Vio seperti apa, jelek
0: banget. Oh, oke deh kalau gitu. Iya, ditunggu ya.
1: Udah lama, tolong dipilihin.
0: Siap.
1: Karena malam minggu nyanyi lagi.
0: Siap.
1: Katanya Firman boleh nggak kehilangan?
0: Tapi aku nggak mau kehilangan, gimana dong?
1: Kan Vio pengen dengar lagunya doang.
0: Siap, boleh-boleh nanti kita coba ya.
1: Iya,
0: biar
1: lagi seneng-senengnya dengerin Bang Budi mulu.
0: Alhamdulillah. Terima kasih kakak.
1: Seneng banget Bang Budi.
0: Terima kasih kakak.
1: Sama-sama deh.
0: Iya.
1: Makanya buat selanya ya, yang ada yang ditaruh.
0: Iya kakak, oke.
1: Geli banget sih, sumpah.
0: Iya, kalau kakak umurnya berapa? 35 ada. Saya masih 21.
1: Belum sampai ke sana. Oh ya wes lah. 21 adik.
0: Enggak, tahun ini saya 37, Kak.
1: Enggak, ketuaan loh.
0: Tahun ini saya 37.
1: Lebih tua banget.
0: Tapi
1: berarti bukan adik.
0: Umur itu kan cuman itu, yang penting kan jiwanya tetap muda.
1: Iya sih, Bang Budi kenapa Vio suka karena jujur ya. Bukan modenya sih, lebih ke apa ya, sepertinya suka banget. Orangnya seneng aja dengar
0: ya, alhamdulillah, terima kasih kakak.
1: Alhamdulillah.
0: Nanti ya, kita tunggu lagi nanti malam minggu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama kakak. Selamat malam juga, selamat istirahat.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pana bujuknya. Kok jadi nyanyi saya ya. Terima kasih Kak Viola di Makassar, Sulawesi. Aduh, saya jadi salting nih. Ya, tapi enggak apa-apa. Alhamdulillah makin banyak yang dengerin, makin semangat kita yang siaran ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, halo Bandung. Dengan siapa ini? Oh, terputus ternyata pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Adi di Sukarame.
0: Bang Adi, sehat Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat. Oh. Alhamdulillah, sendiri gimana?
0: Sehat, sehat. Alhamdulillah. Malam-malam kayak gini ngapain biasanya?
1: Istirahat aja nih Bang.
0: Istirahat aja ya. Dari pagi tadi ngapain nih kegiatan?
1: Dari pagi tadi ke kebun lah.
0: Oh, aktivitas rutin ke kebun ya?
1: Ya, rutin ke kebun nih Bang.
0: Oke. Jadi Bang Adi mau denger lagu apa nih? Kita lagi lagu-lagu Malaysia malam ini Bang.
1: Iya, mau denger lagu dari Wing.
0: Wing?
1: Misteri Mimpi Shakila.
0: Apa judulnya tadi?
1: Misteri Mimpi Shakila, Wing.
0: Misteri Mimpi
1: Shakila.
0: Shakila, oke, dari Wing ya?
1: Dari Wing ya.
0: Oke, siap. Barangkali mau kirim-kirim salam Bang Adi, silakan.
1: Ya, salam-salam untuk Kak apa yang di Makassar tadi?
0: Kak Viola tadi Bang.
1: Oh, Kak Viola, Bang apa tadi Bang?
0: Bang Joy.
1: Bang Joy. Bang Joy. Ya, sebesarnya untuk Bang Budi sendiri, semoga sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan untuk karyawan dan karyawati RRI, serta seluruh pendengar RRI, dimanapun berada, itu aja Bang.
0: Oke, terima kasih Bang Adi. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat di rumah ya.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adi tadi di mana, di Sukarame, Sukarame ya. Terima kasih Bang Adi. Tadi request lagunya Wing, Misteri Mimpi Shakila ya. Oke, ini siapa lagi, kita coba angkat satu lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo juga, malam Bang Budi.
0: Selamat malam. Lagi ngapain, Bos?
2: Aduh, sudah tidur ini, Bos.
0: Ah, sudah tidur kok telepon?
2: Hah?
0: Sudah tidur kok bisa telepon?
2: Iya, ini masih goreng-goreng
0: ya? Tidur. Siap. Sehat ya, Kak Ama ya?
2: Sudah ngasur-asur, tetap sehat, mendidih, aman, sejahtera. Semangat dan jangan lupa bahagia.
0: Itu yang paling penting. Ada duit nggak ada duit, jangan lupa bahagia.
2: Yang penting semangat terus.
0: Sekolah nggak tadi pagi?
2: Sudah siap menuju tamat.
0: Udah tamat, berarti tinggal nunggu wisuda aja ya?
2: Iya, tinggal nunggu wisuda lagi.
0: Oh, belum tahu kapan wisudanya?
2: Bulan 8 kalau nggak salah.
0: Bulan 8, bulan depan ya. Sekarang udah bulan 7 ya kan?
2: Iya, kalau nggak ada halangan kayak gitulah saya dengar kemarin ya.
0: Oh, siap. Jadi kalau misalkan waktu sekolah kemarin seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu tiga kali?
2: Gimana Bang Uji?
0: Waktu pas masih sekolah kemarin seminggu sekali, seminggu dua kali?
2: Seminggu sekali, hari Rabu.
0: Hari Rabu, pagi ya?
2: Uh-uh.
0: Oke.
2: Pengalapan dah di sana.
0: Berarti untuk proses pembelajaran sudah selesai, tinggal wisudanya aja yang belum ya?
2: Iya, iya Bang Udi. Tuh,
0: berarti harus siap-siap dari sekarang itu nanti toganya ya kan?
2: Itu sudah disiapkan sama Pak Rudi masing-masing kayak gitu.
0: Oh, berarti memang sudah disiapkan, kita tinggal bawa badan aja gitu ya?
2: Iya, iya Bang Udi.
0: Oke, siap. Kamu kemarin saya tonton kebanyakan diemnya.
2: Kan enggak ditanya kan diem.
0: Enggak, maksudnya kan ikut nyambung aja gitu.
2: Iya, kadang-kadang kan iya saya sambung, kadang-kadang enggak konsentrasi saya Bang Budi.
0: Iya, misalkan kayak ditanya kamu udah makan belum? Udah cuman jawabnya gitu cuman.
2: Kak Nur diapain, dicandain aja tiap hari di situ, makanya ketawa aja tiap hari di situ kan enggak konsentrasi lagi.
0: Maksudnya kan kalau misalkan ditanya, kamu ya udah makan, udah lo tadi makan pakai ini gini. Itu ini kalau ditanya kamu udah makan, udah cuman kayak gitu jawabannya ya kan.
2: Jadi kok sedang makan tuh kan ditanya udah makan, jadi kayak mana kan
0: lagi. Oke lah kalau gitu.
2: Ada air minum, ada air apa gitu.
0: Aduh, boh, kata apa lagunya nih, lagu Malaysia?
2: Lagunya malam ini bang di lagu Setia Untuk Selamanya, Bang Budi.
0: Setia Untuk Selamanya.
2: Andra Respati.
0: Ini lagu Malaysia ke?
2: Iya.
0: Andra Respati lagu Malaysia?
2: Iya, Bang Budi.
0: Oke, setia untuk selamanya ya?
2: Iya.
0: Oke, masih ada nggak kira-kira orang-orang yang masih setia nih?
2: Ya, ada tadi online kemarin, Bang Budi.
0: Sepertinya sulit zaman sekarang cari orang yang setia ya. Apalagi perselingkuhan di mana-mana zaman sekarang nih.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Bang Budi bisa juga online nanti dari seberang.
0: Oh gitu.
2: Begitu.
0: Oh, saya mau cari.
2: Sekarang apa itu kan jangan online.
0: Saya gitu kan? mau cari calon istri nanti dari Jepang aja lah, kalau enggak dari Eropa, kamu.
2: Iya, punya saya udah jumpa, Bang Budi.
0: Oh gitu, dari Malaysia.
2: Bukan.
0: Dari Afrika, dari mana nih?
2: Bukan.
0: Dari mana?
2: Apa itu? Dari Jerman. Ih, yang panjang-panjang hidung.
0: Oh, yang hidung-hidung yang mancung itu ya?
2: Iya,
0: oh.
2: Gitu ya, kira-kira.
0: Boleh juga, saya juga boleh tuh nanti cariin lah cewek-cewek Jerman biar memperbaiki keturunan kan.
2: Banyak itu, Bang Budi.
0: Biar nanti anak-anak saya hidungnya mancung semua gitu.
2: Sekali datang punya kita dua terus, Bang Budi. Satu cewek, sekali online
0: terbuka. Siap, boleh lah nanti, siap.
2: Maksudnya kan biar semangat sedikit, Bang Budi kan.
0: Oke,
2: siap. Yang penting kita ada duit, nggak ada duit, yang penting semangat. Jangan lupa itu, bahagia ya.
0: Jadi hidup ini udah pusing, nggak usah dibikin pusing lagi ya.
2: Iya,
0: ini
2: betul saja,
0: gitu.
2: Yang penting semangat, jangan lupa bahagia.
0: Oh, terakhir salam-salamnya, yuk.
2: Udah kan lagu tadi.
0: Udah, bagi. Setia Untuk Selamanya kan?
2: Iya. Satu lagi terus untuk ntar lagi apa ya?
0: Ntar lagi lagu Melayu.
2: Lagu Melayu anu aja. Layla Canggung boleh juga.
0: Oke, siap.
2: Dari Tri Bustami ya, apa sih namanya, Bang Budi?
0: Iyet Bustami.
2: Iyet Bustami dari dia aja. Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi, suara emas kita.
0: Amin.
2: Dan tak lupa pula orang serah sudah banyak nih pendengar RRI, Bang Budi. Mesti kita sapa itu.
0: Iya.
2: Biar sehat selalu, semangat semuanya kan. Pokoknya orang serah itu semangat lah semuanya.
0: Amin.
2: Sehat-sehat, aman, sejahtera semuanya, Bang Budi.
0: Amin.
2: Dan tak lupa pula untuk kawan-kawan kita. Salam lewat udara semuanya, Bang Budi, dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, siap.
2: Lanjut perjuangan, Bang Budi.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Amoy. Salam juga untuk semua warga Asir yang lagi mendengarkan RRI Takengon di malam hari ini ya. Gak nyangka juga ternyata banyak orang Asir yang dengerin RRI Takengon ya. Terima kasih. Salam untuk semua warga Asir terus mendengarkan RRI Takengon ya. Nanti kita akan puterin request lagunya. Terima kasih, Kak Amoy. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya di rumah ya. Ini ada Bang Mus di Simpang Balik di WA 0823-6743 sekian. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Air Mata di Ujung Rindu. Salam buat semua, spesial buat yang lagi tugas aja. Semoga sehat selalu. Amin. Selamat malam Jumat aja buat semuanya. Terima kasih, Bang Mus. Selamat malam Jumat ya. Selamat malam Jumat, Bang Mus. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya.

Betapa ku cinta padamu dari Siti Nurhalijah ya, spesial untuk Kak Viola tadi di Makassar. Sudah kami hadirkan lagunya Kak Viola, terima kasih sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Selanjutnya ada Misteri Mimpi Sakila dari Wings, tadi request dari Bang Adi di Sukarame. Dilanjut tadi request dari Bang Mus, Air Mata di Ujung Rindu.

Di ujung rindu tadi request dari Bang Mus di Simpang Balik ya. Nah, kita cukupkan untuk ruang rindu di edisi malam kali ini pendengar. Sebagai penutup kami akan hadirkan satu lagu terakhir dari Fauzana dan Aprilian, Setia Untuk Selamanya. Dan nantinya saat lagi kita akan beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Melayu yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

3FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali kita di program musik budaya pendengar di edisi malam kali ini ya, dengan rangkaian lagu-lagu Melayu yang terus akan menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, berhubung kita putarkan lagu-lagu Melayu di malam hari ini, tentunya juga pembahasan kita, topik kita di malam hari ini berhubungan dengan adat Melayu juga ya. Jadi kita malam ini akan coba mengupas salah satu warisan budaya Nusantara yang begitu indah dan juga penuh filosofi ya, yaitu terkait dengan mengenal lebih dekat prosesi pernikahan adat Melayu dari Merisik hingga Besanding. Jadi kalau kita berbicara pernikahan dalam budaya Melayu ini bukan sekedar menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dengan menjunjung tinggi adat, sopan santun, dan nilai-nilai agama. Jadi setiap tahapan ini memiliki makna mendalam yang diwariskan secara turun-menurun, pendengar. Jadi selama kurang lebih 40 menit ke depan nanti kita akan coba bahas lebih lanjut terkait dengan setiap prosesi, filosofi, hingga bagaimana tradisi ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman ya. Jadi kalau kita berbicara budaya Melayu ini tersebar di berbagai wilayah seperti di Riau, Kepulauan Riau, di Sumatera Utara juga ada, Jambi, Kalimantan Barat ya. Jadi meskipun memiliki sedikit perbedaan di setiap daerah-daerahnya, inti adat pernikahan Melayu ini tetap sama, yaitu menjunjung tinggi adat istiadat, mengutamakan musyawarah keluarga, berlandaskan ajaran Islam juga, menghormati orang tua dan juga memuliakan tamu ya. Jadi dalam pepatah Melayu sendiri dikatakan adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabulo. Artinya adat berjalan seiring dengan ajaran agama. Jadi kalau kita berbicara tahapan-tahapan nih, tahapan-tahapan pernikahan ya, pernikahan dalam adat budaya Melayu, ini tahap pertama yaitu merisik ya. Jadi yang belum tahu merisik ini apa sih? Merisik ini merupakan tahap awal sebelum lamaran. Jadi pada tahap ini keluarga pihak laki-laki coba cari-cari informasi mengenai calon mempelai perempuan ya. Tapi yang dicari ini bukan hanya sekedar kecantikan, tetapi juga bagaimana akhlaknya ya kan, bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana pendidikannya, dan bagaimana kesediaannya untuk menikah ya. Jadi kalau dalam bahasa kita mungkin apa ya, bibit, bebet, bobotnya ini harus jelas gitu ya. Jadi merisik ini dilakukan dengan sangat sopan agar tidak menimbulkan rasa malu apabila ternyata belum ada kecocokan ya. Jadi nilai-nilai yang diajarkan sendiri adalah kehati-hatian, menghargai keluarga, dan juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, setelah merisik tadi barulah masuk lagi ke tahap meminang atau melamar ya. Nah, setelah hasil merisik ini dilakukan oleh keluarga ternyata baik hasilnya, jadi keluarga laki-laki datang secara resmi untuk meminang ya. Ini biasanya dalam adat Melayu sendiri, meminang atau melamar ini biasanya yang dibawa itu sirih lengkap, buah-buahan, kue-kue tradisional, dan hantaran sederhana ya. Jadi dalam budaya Melayu sendiri proses meminang ini dilakukan menggunakan bahasa yang santun dan penuh pantun ya. Nah, ini contoh pantunnya nih ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ya. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi ya. Itulah pokoknya, intinya itulah ya. Nah, setelah kedua keluarga sepakat, barulah ditentukan hari akadnya kapan ya kan, besaran hantarannya seperti apa, dan maharnya juga seberapa banyak gitu, dan juga persiapan-persiapan pesta nantinya ya. Nah, selanjutnya juga nanti kita akan coba bahas lagi tahapan-tahapan apa aja nih yang akan dilakukan lagi setelah meminang atau melamar tadi ya, dalam pernikahan adat budaya Melayu nih. Nanti kita coba bahas lagi, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di program musik budaya pendengar di malam hari ini, terkait dengan adat pernikahan Melayu ya. Kalau tadi sudah kita bahas mulai dari tahapan-tahapannya ya. Tadi sempat kita bahas ada merisik. Merisik ini tahap awal sebelum lamaran ya. Jadi keluarga pihak laki-laki ini mencari informasi mengenai calon mempelai perempuan ini seperti apa begitu ya. Setelah itu dilanjut ke tahap selanjutnya, meminang atau melamar. Nah, setelah meminang atau melamar ini tahapan selanjutnya yaitu mengantar belanja atau hantaran ya. Nah, pada tahap ini keluarga laki-laki ini mengantarkan berbagai perlengkapan kepada calon pengantin perempuan. Ini biasanya bisa terdiri dari kain-kain, perhiasan ya, kosmetik, ada juga peralatan-peralatan ibadah, makanan-makanan tradisional sampai buah-buahan juga ada ya. Jadi maknanya ini bukan menunjukkan kemewahan, tetapi sebagai simbol tanggung jawab, kesungguhan dan juga penghormatan kepada keluarga perempuan ya. Nah, jadi kalau kita berbicara hantaran ini perkembangannya beda-beda ya dari zaman ke zaman ya. Kalau untuk saat ini hantaran ini berkembang mengikuti kebutuhan zaman, namun makna utamanya tetap sama gitu ya, terkait dengan tanggung jawab, kesungguhan dan juga penghormatan kepada keluarga perempuan. Nah, selanjutnya kalau tadi tahap lamaran lagi mengantar belanja atau hantaran ya. Sesudah diantar uang belanja, hantaran, baru ini berinai. Nah, jadi berinai ini malam berinai ya, merupakan tradisi yang sangat dikenal dalam budaya Melayu. Jadi calon pengantin ini dihiasi dengan daun inai pada jari tangan. Ini maknanya berinai antara lain simbol kesucian, doa agar rumah tangga harmonis ya, penanda memasuki kehidupan baru. Jadi acara ini biasanya diiringi juga dengan solawat-solawat, musik-musik tradisional Melayu ya, dan juga pantun-pantun adat Melayu gitu. Dan juga suasananya berlangsung secara kekeluargaan gitu ya, hangat gitu di tengah-tengah keluarga. Kita masih belia. Nah, setelah tadi berinai, baru ini prosesi yang prosesi utamanya ya, akad nikah bersanding. Puncak prosesinya adalah akad nikah. Setelah akad selesai, dilanjutkan dengan prosesi bersanding. Jadi bersanding ini melambangkan penyatuan dua keluarga, dimulainya kehidupan rumah tangga, penghormatan juga kepada kedua mempelai ya. Nah, ini unik ya, pelaminan adat Melayu ini biasanya dihiasi warna kuning keemasan, ukiran-ukiran juga khas Melayu ya. Ada juga payung kebesaran dan juga bunga-bungaan. Nah, jadi disitulah pengantin mengenakan busana adat lengkap yang menunjukkan keanggunan dari adat budaya Melayu itu sendiri. Jadi gimana untuk kaum laki-laki? Ada niat untuk meminang perempuan Melayu? Silakan saja, itu tadi step-stepnya ya. Dari mulai merisik tadi, terus dari merisik dilanjut lagi ke tahap lamaran, meminang ya. Lanjut lagi mengantar belanja atau hantaran ya. Dan juga dilanjut lagi ke berinai, terakhir prosesi utamanya tadi yaitu akad nikah dan juga bersanding ya. Jadi tetap semangat untuk laki-laki di sana yang sedang memperjuangkan perempuannya, semangat ngumpulin duitnya ya, karena tahu sendirilah harga emas berapa sekarang.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Nah, baik pendengar, di sesi terakhir ini dalam program musik budaya ya. Jadi kalau kita berbicara pernikahan di era modern ini, banyak sekali pasangan yang mungkin bisa dibilang memilih pesta pernikahan yang lebih sederhana ya. Namun demikian, nilai-nilai adat juga harus tetap dipertahankan. Dan yang terpenting bukan dari kemewahan acara, melainkan bagaimana kita bisa menghormati orang tua, menjaga silaturahmi, dan menjunjung tinggi adat serta menjalankan syariat agama ya. Dan generasi muda juga diharapkan untuk tetap mengenal warisan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Nah, demikian mendengar perbincangan kita di malam hari ini mengenai mengenal lebih dekat prosesi pernikahan adat Melayu dari merisik hingga bersanding ya. Semoga pembahasan kita di malam hari ini sedikit banyaknya menambah wawasan kita bahwa setiap tahapan dalam pernikahan adat Melayu ini bukan sekedar tradisi, tetapi syarat dengan nilai kesopanan, kebersamaan, penghormatan kepada keluarga serta ajaran-ajaran agama ya. Terima kasih kepada pendengar semua yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di program musik budaya di edisi selanjutnya pendengar. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Hikar hari kayu mendak pantik berpanjang bersikulu hilang si bersari bercak topah kayu remesen kuatu kejem menci kurang inyo ni kerang pecengang si munetir petah ulung si kocek icedek igecek isirang kenang mukudang penulenmu sejen ya terima itu nang arah kemaku kona mesin murang penyemuran turahi gagang asap ni arah silang rentang kutu kehilang cerita ni bako masih lo di kekutu.

Di dalam pindah tempat kesusahan.

Mm-hmm.

sayangi manusia.

Bapakmu gelam gerot terangkah ni amang tua mah.

Bapak nggih sedih makmur nyawuhi omong kuwasa.

Sunt în cu

Thank you.

conclusion.

Good on the tongue, man,

cuyo no acabaremos para escoger.

나를 견디라는 가오가제가 뭐라고 두락거려 쪼개 언제나 후원 무가세 구워다 무벌세 점을 쌓고 있는

Thank you.

Cuma isi aku si kemerapat, jarak kurung dekat, biar kurung jamu anakku. Ora pediku cari sasiah keturunan, kini ingat-ingatan orang sepintasan. Keberang berpancang, kini jema-jeman, bertenautan, kini muyang datu anakku. Kenawan amarhum satu min enti kalupan, keran kutu cani kuburan nemu ongkal naru. Taringanan musri si tidak yakin suserenan, bugo sehat-sehat badan, oya pedih doamu anakku. Di kegunaan kina mau minum jasa iki ningkung geru terbilang remje jari ibumu si kerna makin berisi jabatan besio betapun nino kin sekretaris dinas pariwisata ngetentu anakku. Kena makau lulitusan heri, besiu ikut cani, wira swasta buati asal nemu batang peradu. Iwan buati ni dari peti gigi, sawah ku teratak pi, wai turut mu bantu anakku. Kini bino payanti ibanda Aceh taringi pegawai negeri selisih SKI temu biarpun jarak liwat sawah domisili emu kurung hapi kasih talu anakku. Sarami dimunjui citra sipani ipenampaan besioni wai berembuku. Kinwira swasta buati ngeresmi roa luroa ini muhedepi jamu anakku. Kuwin alparezi manat ari sinar toa kinina urungama turut payu enti itu nungku kase bujang arita oya jemadar ohaka kumpuni datu beru kere jemadu malemu nanti bos numau pulas kase beriku ayu asal yang kiwas ngepulih kebas rasa niuku anakku. Enti itu nungku jejak ni arita anget terang nyata ari jaman dahulu ke soal ibadah akea berpeti pora sawahku alam baka wae kita tunu anakku. Kuwin alparezi ini manatku pora iku ngedewasa kasih bayat baju enti oyok dediang kasih kokur ronga sebab durin rongka meramutuh kata nulu bahayaku. Gerah pani bos komu beli basa biar rumah kaca arah
seratus pintu kegere berbudi kokeni ngurung mama oyang bertampak muta yang kuduru anakku. Bye.

ini hari

苦しい。

もう一人にかくにゃなくにね、もう一人に。

0: Kasih tahu sama dia.
1: Mata.

你们一起来。

Istana.

より幸運に犬にしてみ親満たなな。

Moho anak purezi asal si mutua. Ini sesilasi male sawani aritamu de anakku. Duga kasepuran ini kin sejarah. Iwan Sinte muni si mewah telah ku cerita. Wenungku mu yang mubar dan urmu yang mujuni asali ari kebayakun. Wai ngulak ku Tuhan namulo munarik niki itu ku wenungku. Jigul gantung parini adunisan. Jarah kau kuburan mako wai sajiku anakku wenungku. Datu di menurum datu belak rangke ni keturunan juga hari kemayakan asali sara duduk di tengku minum wae beng almarhum mulung hadapku Tuhan doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimu minum. Jika awan alikmu oya nge jelas terang awan haji paharun porang sehati lan rembege minum ngulak ari haji urung anan hajah sadrawe tepang. Gerara ilan si kurang gen tawanmu bernanya minumku. Ara awan Azhar Udin Alma ketasarani si munamik nikami ku ini pergi dong ngayoku minumku. Wahai seniken guru ita kengen besiloni murid itu siner pagi dak seni tetap we kelas 2. Ike anan Mariana oya jemai olok di semayang tarik ngeibarangi sempu taranku utuku winungku. Gere berhaten kadang gae susiner pagi kasih kuingi dediam kegeru mahe jikan pandang keni towe ulang penduru. Mm-hmm.

0: kun sili ima kum widu. Asa memang sinar pagi peng berencana belum umroh. Kerjaan salah tu Madinah memeh belunyu. Amalan ni dilipat di selama murid idenia kumpintu dikirim ku PKC doa gak ganti-ganti dibacan ku ayat suci buka tempat ku seru jika anan nilamu ngemurantu ku Jakarta ku ibu kota ibu pulau juku itu jika mentamat kasih kau sarjana kau pernya buluh kujoknya nyelesek ni S2 itu arailan awan musuh awan sabar udin cai barang kejaran we berni ugu mukwinu samu meteh kadang kase gae ceni sinero kase arwin durin itu eh kaya mau jual gulai masih men gofer wakilu arah pun suryamu bak pun surya baktimu memepat usaha perwira swasta depli pedinga merepiu kadang kasih mu daftar kin karyawani kasih siner susu siner toa osah ko sebungkus rokok 153 gaji siti melau
1: terbungkus bohongnya nah
0: dikepun Irfan saputramu oya pe betah wae pe wira swasta ken kontraktor basilo wedo ike kae se sinar pagi kase ari bebangka cocok pedih ceh dua ya bubun kong ken kenep di beku

Guys.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kami masih sempat menjumpai Anda dalam acara yang sangat berbahagia ini dengan judul pengorbanan. Sudah, walau penuh liku dan kerikil tajam, penuh pengorbanan, penuh perjuangan, sudah menjadi sunatullah ini akan terjadi. Perjuangan pengorbanan kan temani diriku. Ku tahu ini berat untuk tetap berjihad. Ku tahu ini lelah, namun tetap ku ingin melangkah. Biarkan aku pergi menyambutmu, Ilahi. Biarkan ku renggu cintamu yang suci. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Hidayahmu hanya untuk yang kau kehendaki. Ya Allah, ya Rabb. Tiada kekuatan tanpa pertolonganmu. Saudara, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fazri kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran hari ini edisi Jumat 3 Juli 2026 dari Jalan Abdul Hamid Takengon. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

لكم إن ربك سريع العقاب.

ربك سريع العقاب وإن

Assalamualaikum ibadah sholat subuh bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, rangkaian pilihan lagu-lagu islami masih menemani kebersamaan kita hingga saat lagi kita bergabung kembali bersama Masjid Ruhama untuk mengikuti ceramah subuh. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?"
1: Ya, mendengar kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah Takengon.
2: Tunggu-tunggu yang kami muliakan dan juga para hadirin ma'asral muslimin wal muslimat jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Ruhamah Takengon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Takengon sekaligus yang selalu menyaksikan channel Maruta TV dimanapun berada. Untuk menyampaikan tausiah subuh pada subuh yang berbahagia ini kami minta kesediaan kepada Bapak Ketua BKM Masjid Agung Ruhamah Takengon yang terhormat Bapak Dr. Handes Haji Hamdan MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI dimanapun Bapak Ibu berada yang dapat mendengarkan suara dari Masjid Agung Ruhama Takengon ini. Kemarin ada orang yang bertanya, apa kegiatan dari Masjid Agung Ruhama itu? Ya, kami jawab beberapa hal. Ada kegiatan malam pengajian, ada tahsin belangi, ada kajian hadis, dan ada kajian tafsir Al-Quran. Kami berharap pada malam-malam tertentu itu Bapak Ibu bisa ikut ba'da salat maghrib Senin malam, malam Rebu, dan malam Jumat. Hari itu ada kerjasama dengan Ibkah pada malam Minggu. Jadi Ibkah ini sudah berpindah-pindah masjid dari satu masjid ke masjid yang lain. Hari itu difokuskan di sini dan ramai para jemaahnya. Pertimbangan-pertimbangan lain mungkin maka sudah pernah dikebayakan, sudah pernah di Kecamatan Pegasing dan lain-lain.

parit yang dari sebelah kanan Bapak dan Ibu ini yang mengalir semuanya ke arah SMP itu sering banjir. Dari pintu gerbang ke bawah itu sudah kita perbaiki tahun yang lalu. Tidak ada lagi air yang merembes ke jalan raya. Ini kita besarkan kembali dan sudah sepakat dengan tukang bidang idarah, sudah melakukan kerjasama. Insya Allah hari Senin akan dimulai. Lalu ada 15 pintu MCK itu yang kemarin harus ditopang dengan batu dan semuanya, sekarang sudah selesai diperbaiki. Mudah-mudahan ketika Bapak Ibu masuk ke tempat pembuangan itu, kita saling membantu untuk menjaga, karena satu pintu itu mahal, 15 pintu itu lebih dari 30 juta. Selalu mari kita saling menjaga, saling merawat, karena kita banyak tamu. Kemarin tamunya banyak yang berangkat umrah hari Sabtu Minggu itu, malam Sabtu Minggu banyak tamu yang datang ke tempat kita. Ya, sebagian besarnya sholat, sebagian besarnya juga hanya buang hajat sambil melihat-melihat tempat kita ini. Berikutnya, di depan ini, depan kantor pos, laman parkir yang dulu ada taman-taman itu akan dilakukan pemasangan paving block. Dan di sebelah kiri Bapak itu bebalen juga akan direnovasi. MCK yang lama itu sudah ditandatangani semuanya, sudah hampir rampung, akan dimulai pekerjaan. Itu nanti ada 4 atau 5 gang pagar itu akan dibongkar untuk dijadikan sebagai UMKM Masjid Agung Ruhama. Nanti kita sepakati apa yang dijual di situ. Apakah satu tukang pangkas, satu jual kitab, jual buku, buat kopiah, dan lain-lain, nanti akan kita sepakati. Di tempat depan masjid, di depan bebalen, nanti ada usaha kecil, usaha dari masjid. Siapa yang mau sewa silakan sewa, dan itu akan sedang dalam proses. Bu, tahun 2027 ini akan semuanya selesai. Ada Bapak Ibu lihat di samping kiri ini seperti kotak-kotak yang hanya baru selesai beberapa kotak, itu tempat penitipan sepatu, sandal, dan tas. Lama memang itu, bahannya harus dari Medan, tukangnya pun ada pekerjaan, maka itu sudah hampir 2 minggu lebih, bahkan hampir sebulan baru peta itu. Kita sudah kontrak dengan mereka juga melalui bidang idarah. Itu menelan biaya 45 juta karena ada atap yang bocor juga akan ditutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita rawat dan kita jaga bersama-sama rumah Allah ini. Panitia yang sedikit ini akan berikhtiar berusaha semaksimal mungkin memberikan layanan kepada para tamu kita yang hadir ke masjid ini. Mari kita kaji sejarah ketika Rasulullah itu hijrah sampai ke Madinah. Ada 4 hal yang pertama dia sampaikan. Satu saja kita sampaikan. Apa kata Rasulullah ketika sudah disambut? Rasul itu sudah ditunggu oleh masyarakat yang pertama hijrah, beberapa orang, lalu muhajirin yang di yang Ansar yang di Madinah itu. Rasul menyampaikan 4 hal. Yang pertama adalah absus salam, mari tebarkan kebaikan. Rasul bukan minta
sampai kamu ke Madinah cari harta. Bukan itu yang dia sampaikan. Rebut kedudukan, bukan itu yang dia sampaikan. Tapi absus salam, mari tebarkan kebaikan. Jadi kita ini dengan posisi kita masing-masing, kami yang dipercaya di sini ini mendapat masukan, mendapat kritikan yang luar biasa. Kita yang datang juga sama, seenaknya buang sampah, hajatnya sendiri tidak dibersihkan. Kemudian ada batas suci yang sudah dilakukan juga dilanggar. Laki-laki perempuan juga duduk yang bukan muhrim. Nah itulah yang sama-sama kita lakukan upaya pembinaan dakwah kita masing-masing. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah, kita memiliki kewajiban seperti itu. Absus salam, tebarkan kebaikan. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sejarah besar yang ditebarkan kebaikan oleh yang namanya Syahrial Abadi yang di Enang-Enang itu. Coba kita bayangkan dengan kondisinya seperti itu, kita hadir dari Masjid Agung memberikan sumbangan, bantuan, dan kemarin jalan itu sudah diresmikan. Banyak orang yang awalnya mana bisa jalan tuh, paling dia dapat uang 300 juta. Kemarin dia sampaikan, ketika kebaikan ditebarkan secara ikhlas, teman-teman di Enang-Enang itu mampu mengumpulkan 1 miliar lebih untuk jalan ini, supaya bisa lewat kendaraan roda 2, kendaraan pribadi, bukan truk yang besar. Itulah konsepnya awal. Bapak Ibu, hari ini kalau mau ke Banda Aceh sangat mudah, ke Enang-Enang, dan Enang-Enang itu penuh kenangan sejarah. Enang-Enang itu dibuka dengan Rudi Paksa. Enang-Enang itu dibuka dengan rinangan air mata. Enang-Enang itu dibuka dengan hilangnya banyak nyawa. Itulah sejarah. Memang tidak ditulis oleh buku. Banyak cerita di Gayo ini orang lain yang meneliti. Kerangka manusia purba dikebayakan, orang dari Medan meneliti. Kuburan-kuburan yang panjang, orang dari luar yang meneliti. Aman Dimot, tidak ada sejarah apapun, makanya dia tidak bisa jadi pahlawan. Jadi kembali kepada pokok persoalan, bahwa masjid ini melakukan pembinaan rohani, pembinaan jasmani, dan terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Kegiatan rutin ya pagi ini yang seperti hari ini, bergilir, bergilir. Nanti akan dipergilirkan dan kita sudah buat jadwalnya. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirlah kita ke masjid, tidak hanya sholat, tetapi mari absus salam, mari menebarkan kebaikan, mari menebarkan kedamaian untuk meraih pundi-pundi amal yang akan kita kumpulkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berizin dan terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Selamat pagi Uner Pro 1 RRI Takengon, pukul 5.52 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu Islami kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini nanti ya kita akan ikuti Warta Tanah Ugayu. Tetaplah bersama kami.

0: sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Sebanyak 135 reje kampung di Kabupaten Bener Meriah secara resmi dilantik. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui siaran YouTube RRI Takengon Channel dan disiarkan di RRI Rimba Raya. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya. Bupati Bener Meriah secara resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap 135 reje kampung terpilih. Ribuan warga antusias menyaksikan prosesi pelantikan secara serentak di Gedung Olahraga dan Seni Simpang 3 Redlong. Berikut laporan selengkapnya.
2: 135 reje kampung atau kepala desa resmi dilantik oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar yang berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni setempat. Bupati Tagore mengajak reje kampung untuk bekerja penuh dedikasi dalam membangun Kabupaten Kopi tersebut bersama-sama dengan menjalankan berbagai program strategis daerah. Ia menegaskan agar para pemimpin desa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa keraguan, terlebih mengkhianati rakyat.
3: Kita harus kompak. Keramat upakat behu, behu berdiri. Kemuen saratamunan kebeluh, kemuen saratamunan kebeluh saralolotan. Insya Allah, dan saya yakin, setelah saya melantik kalian, saya sudah punya teman-teman yang kuat untuk membangun Bener Meriah demi kesejahteraan rakyat Bener Meriah.
2: Di antara yang dilantik, terdapat satu reje kampung wanita atas nama Maulina Hartanti yang terpilih di Desa Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam. Menurut data yang diterima RRI, 111 orang merupakan kepala desa yang terpilih dan menggantikan reje kampung lama. Sementara 24 lainnya merupakan petahana atau incumbent. Ribuan warga memadati lokasi demi menyaksikan prosesi pelantikan sekaligus dilakukan pelantikan TPPKK bagi ibu reje kampung. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sementara itu, demi mengantisipasi kepadatan kendaraan pada kegiatan pelantikan reje kampung, Dinas Perhubungan Bener Meriah turunkan puluhan personil untuk mengatur lalu lintas. Kita ikuti laporan selengkapnya.
2: Ribuan warga menghadiri pelantikan reje kampung atau kepala desa yang dipimpin Bupati Bener Meriah di Gedung Olahraga dan Seni. Demi mengantisipasi kepadatan kendaraan, Dinas Perhubungan menurunkan 49 personil guna mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi. PLT Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Dinas Perhubungan Bener Meriah Ahmad Safwandi mengatakan pihaknya menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem buka tutup jalan serta menyiapkan sejumlah kantong parkir guna mencegah kemacetan. Menurutnya, pelantikan yang berlangsung secara serentak tersebut diperkirakan dihadiri lebih dari 500 kendaraan. Meski demikian, arus lalu lintas tetap berjalan lancar berkat kepatuhan masyarakat terhadap pengaturan yang diterapkan.
4: Dikarenakan pelantikan rejenya dilakukan secara serentak, maka arus lalu lintas harus kita atur karena jumlah pengunjung diperkirakan lebih dari 500 kendaraan. Tetapi alhamdulillah semua masyarakat bisa diatur karena memahami situasi yang terjadi saat ini.
2: Pengamanan dan pengaturan lalu lintas dalam kegiatan itu juga melibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Bener Meriah bersama instansi terkait lainnya guna memastikan kelancaran dan keamanan acara. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah kini mulai dibangun. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
5: Masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah segera memiliki hunian tetap huntap setelah pembangunan rumah bagi para penyintas resmi dimulai di Kampung Pantiraya, Kecamatan Wih Pesam. Pembangunan hunian tetap tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan

0: dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Unipar di Kabupaten Benar Meriah.
1: Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar mengatakan pembangunan hunian tetap merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Menurut Tagor, pembangunan huntap merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, kendaraan dapur umum lapangan yang diterima pemerintah Kabupaten Benar Meriah akan memperkuat kapasitas penanganan darurat, khususnya dalam penyediaan makanan bagi masyarakat terdampak bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah daerah Benar Meriah terima satu unit. Ya, maksud kami pemerintah daerah terima satu unit kendaraan dapur umum lapangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kendaraan tersebut diterima saat peletakan batu pertama hunian tetap. Berikut juga laporan selengkapnya.
3: Pemerintah daerah Benar Meriah menerima satu unit kendaraan dapur umum lapangan dari BNPB Pusat saat peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap. Kalaksa BPBD Benar Meriah Ilham Abdi mengatakan, bantuan tersebut memperkuat kapasitas daerah dalam penanganan bencana, khususnya mempercepat distribusi makanan bagi para penyintas, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau.
4: Mobil ini akan dipergunakan nantinya apabila terjadi bencana di suatu tempat, jadi kita bisa membuat dapur sementara dan mobil ini sudah difasilitasi dengan peralatan-peralatan perlengkapan untuk dapur umum bagi pengungsi apabila nanti dibutuhkan jika terjadi bencana alam.
3: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap dukungan sarana penanggulangan bencana tersebut dapat meningkatkan kesiapsiagaan daerah sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana. Masyarakat juga diminta untuk selalu waspada terhadap segala kemungkinan potensi bencana seperti gempa, longsor, banjir, dan lainnya mengingat cuaca saat ini masih belum menentu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Kontingen Aceh Tengah meraih peringkat keempat dalam Kejurnas Wil Kempo di Sumatera Barat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kontingen Sorinji Kempo Aceh Tengah berhasil menempati peringkat 4 dalam kejuaraan nasional wilayah Kejurnas Wil Sumatera yang berlangsung di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada akhir Juni lalu. Dalam kejuaraan yang digelar untuk memperebutkan Piala Ketua Umum Pengprop Perkemi Sumatera Barat, kontingen Aceh Tengah membawa pulang 10 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 5 medali perunggu. Adapun hal yang menarik, ketiga medali emas tersebut disumbangkan oleh para Kensi Putri setempat. Mereka adalah Rinda Pebiola yang turun di kelas 70 kg, Yurika Amalia kelas 60 kg, dan Aulia Januari Melala yang turun di kelas 50 kg. Yurika mengatakan dibutuhkan kerja keras, latihan, kekuatan mental, dan kemampuan mengendalikan rasa lelah untuk meraih prestasi ini. Terlebih dirinya sebenarnya tidak dalam kondisi fit 100% ketika kejuaraan berlangsung.
6: Nggak nyangka juga sih, Kak, sebenarnya. Karena jujur kejuaraan yang ini, kan kita juga bulan lalu tuh baru kejuaraan juga kan Prapora di Banda Aceh. Itu Ika sebenarnya kakinya lagi cedera. Jadi ya udah Ika main kejuaraan yang ini kayak ya udah main aja gitu. Main aja tergantung gitu. Nasib aja. Terima nasib aja, kalah ya udah, menang ya udah. Ternyata pas main alhamdulillah menang-menang terus kan. Ya berarti enggak ada yang enggak mungkin kan, Kak. Apapun bisa terjadi.
7: Iya.
6: Padahal kita enggak nargetin tapi ternyata Allah kasih itu.
5: Sementara itu, Rinda Febiola yang kini telah mengabdi sebagai anggota kepolisian di jajaran Polda Aceh mengaku bangga masih dapat berkontribusi mengharumkan nama daerah dengan tetap berupaya membagi waktu antara tugas sebagai insan bayangkara dan juga atlet.
8: Kalau untuk Rinda pribadi, Kak, kita kan di sini harus bisa bagi waktu. Misalnya di selang waktu, di sela-sela waktu kita bekerja, pasti kan habis apel sore itu ada waktu 2 jam atau 3 jaman kan dari jadwal apel ke untuk ke jadwal latihan tuh gitu. Nah, di selang situ Rinda masih sempat latihan kempo setelah apel sore. Abis pulang apel sore memang langsung cus pergi ke dojo langsung latihan.
5: Dalam podcast di studio Pro 2 RRI Takengon tersebut, mereka juga berharap mampu untuk terus meraih prestasi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya, termasuk dalam ajang Pekan Olahraga Aceh Pora yang akan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok berita. Sebanyak 135 reje kampung di Kabupaten Benar Meriah secara resmi dilantik. Berita selanjutnya